0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

lagu. Ya, itu tadi lagu daripada M. Nasir dan juga Too Fat, mentera beradu menghiburkan anda. Bukan Too Fat tapi Malik. Okay, jadi sekarang ini tepat pada waktu 8.14 bedek pagi lah. Amal teman anda sehingga ku 10. Jadi jangan risau. Sekalipun kita nak sembang-sembang mengenai hari undi lah. Sebab tak silap untuk Negeri Sembilan, PRN nanti 18 Julai menumpukan penamaan calon. Dan 1 Ogos nanti untuk kita sama-sama pergi mengundi lah. Jadi bagi wari-wari kita tu yang belum lagi make cuti dekat syarikat yang anda kerja tu, maklum kalah dekat awak punya bos. Saya nak pergi balik mengundi ni. Lalan bolehlah jumpa mak kan. Dah sel tu jalan. Okey, jadi sebenarnya kita nak kongsikan di mana apa bezanya sebenarnya undi awal dan juga undi post. Jadi undi awal ni sebenarnya kita khaskanlah untuk anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, PDRM dan juga pasangan anggota tentera mahupun pasangan anggota pasukan gerakan am. Jadi yang rakyat biasa yang bukan anggota tak boleh undi awal. Awak tidak layak. Manakala apa pula undi post ni, apa beza dia kan? Jadi undi post ni biasanya melibatkan petugas pilihan raya, pegawai SPR, petugas media yang bertugas masa pilihan raya dan juga individu tertentu yang layak mengikut syarat yang ditetapkan. Dan sementara itu, rakyat Malaysia yang berada di luar negara boleh memohon untuk mengundi secara post di bawah kategori 1B sekiranya permohonan dibuka dan mereka memenuhi syarat kelayakan lah. Jadi cara untuk kita semak status mengundi sangat senang rupanya. Jadi anda boleh melalui aplikasi MySPR, boleh semak dekat situ dan bolehlah tahu kita mengundi dokek mana kan. Jadi jangan lupalah untuk kita sama-sama ingatkan kawan-kawan kita untuk kita semak di MySPR. Jadi bagi anda semua, jangan lupa 1 Ogos nanti kita tunaikan tanggungjawab kita dan kita baliklah mengundi kat Negeri Sembilan ni kan. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada No Saleh, Rahsia Tuhan, hanya di Radar Pagi Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid.

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yang menikah family kat sampai bila-bila. Lagu daripada Salam Music dan juga Ultimate yang berjudul Alamak menghiburkan anda pada waktu ini. 8.31 minit pagi kan. Jadi anda semua okey ke tak tu? Dah sampai ke belum? Jadi bagi ibu-ibu yang sedang memasak, terima kasih juga mendengarkan siaran Negara FM pada waktu ini. Dan juga mungkin ada yang dengarkan di kedai makan kan, sambil sarapan, layan Negara FM. Terima kasih diucapkan juga. Dan untuk waktu ini, kita nak bacakan pantun lah daripada pendengar kita yang hantar melalui WhatsApp konti, iaitu tak lain tak bukan Abang Mitra Tujuh kita lah. Suka hantarkan pantun kan. Jadi pantunnya bunyi macam ni pula Gulai mamang campur ikan, sedap makan di tengah hari. Nama baik kita tinggalkan, dikenang orang kemudian hari. Jadi Abang Mitra pesan kat kita lah, selalu lakukan kebaikan supaya orang pun akan selalu juga menceritakan kebaikan kita. Tapi kebaikan yang lebih baik adalah kebaikan yang kita lakukan antara kita dengan Tuhan lah. Cewa kan. Jadi kalau Abang Mitra dah hantarkan pantun, takkan nama tak balas kan. Jadi saya pun tak tahulah jadi ke tak jadi kan. Tapi saya cuba Abang Mitra. Jadi pantun nama pagi ini macam ni lah. Masak lomak ikan sembilang, makan panas bersama nasi. Kalau dah kena cili sembilang, air sejuk pun rasa pedas lagi. Itulah deh kan. Makanan Negeri Sembilan ni memang podeh yo. Tapi kalau tak podeh

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Saya Fit. Aku nanti dengan nama handphone. Waktu bawa kereta, bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afif, budak umur 4 tahun. Ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Bukan terlalu laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Planet Strange, Itu Kamu mesti menghiburkan anda di siaran Rada Pagi, Negeri FM ingat sampai bila-bila kan. Jadi sebentar lagi tepat pada waktu 9 pagi pun, seperti biasa kita akan terus ke pusat berita radio RTN Kuala Lumpur untuk kita dengarkanlah berita utama 9 pagi sama-sama. Okey, jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda belum lagi muat turun aplikasi RTN Click, cepat-cepat muat turun. Boleh dapatkan percuma je dekat mana? Dekat Google Play Store boleh, dan juga Apple App Store pun boleh. Boleh dengarkan jugalah siaran radio RTM 34 station di mana sahaja anda berada, dan pastikan kena ada Wi-Fi ataupun data di telefon ataupun di mana-manalah platform yang anda ada kan. Okey, jadi sekarang ni jom kita layan terus Niji, biarlah hanya di Rada Pagi di GFM.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik yang menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksanakan selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri dan Tiba Menteri, kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya, dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita, sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan, dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realiti kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhikmah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertemuan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras berkukuh keterjaminan makanan. Lanskap industri radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Amiga FM ingat sampai bila-bila. Kembali lagi bersama dengan saya Amar. Tepat pada waktu ini 9.15 minit pagi. Alhamdulillah sekejap je masa berlalu kan. Tadi baru je pukul 6 pagi. Sekarang ni dah nak dekat pukul 10 pagi kan. Jadi seperti biasalah untuk waktu ini, kalau anda nak kongsikan apa-apa dekat Amar, boleh terus ke talian WhatsApp konti kami. Kongsikan ucapan ataupun sebarang info yang anda nak dekat nombor 012-603-0603. Dan sekarang ini tanpa membuang masa lagi lah, jom kita berhibur dengan lagu daripada Ifan 17, lagu yang memang menjadi siulan ramai juga pada waktu sekarang kan, iaitu berjudul Jangan Paksa Rindu, hanya di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klip di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual dia sambil makan lah, buat tampil atuk saya, kau nak berbual kau berhenti makan kau dia lempar lah bolap tu kan, kata
2: ya poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau setan tu pun lari-lari nyuruh kau ni bantai dia poti kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Dan juga Fem ingat sampai bila-bila, iaitu tadi lagu daripada Tiara Andini, Kupu-Kupu, menghiburkan anda di penghujunglah segmen Radar pagi ini. Okay? Jadi Amal pun nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang dah pun layan seawal jam 6 pagi tadi hinggalah sekarang. Jadi selepas ini pun rakan suka sama, iaitu Nadia akan menemani anda dalam segmen Santai 10 pagi sampai 2 petang. Jadi teruskan sokongan anda kepada semua penyampai-penyampai Negara FM, tak kisahlah segmen mana. Dan kalau mereka buat live di TikTok, masuk cepat-cepat dan requestlah lagu yang anda ingin mereka putarkan. Okay? Jadi jangan lupa juga boleh layan terus kami di aplikasi RTN Click. Semestinya boleh muat turun secara percuma, tiada cas tau. Boleh dapatkan dekat Google Play Store ataupun Apple App Store. Jadi insyaAllah esok Amal dengan Puan An pun akan memani anda pada hari Rabu, jam yang sama juga, 6 hingga 10. Jadi Amal tinggalkan anda dengan lagu daripada kumpulan Silent Open Up ataupun penyanyi lah, dan juga Sonawan yang berjudul Bercanda. Semestinya Negara FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semuakan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tong Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Negeri FM pada pagi ini. Jadi, yang mana tengah dengarkan Negeri FM? Confirm, mesti ada yang tengah tersenyum pada pagi ini. Jadi, nak pinjam sedikit senyuman tu. Mana yang masih mengantuk, tak apa. Boleh dimaafkan. Mungkin kopi adalah, orang kata apa, kita punya penyelamat pada pagi ini. Jadi jangan lupalah, mana yang belum sarapan, sila sarapan. Jangan pernah skip untuk makan sarapan. Sebab sarapan tu sebenarnya adalah sebagai booster untuk kita pada pagi ini. Jadi apapun rutin harian anda hari ini, nak harapkan semoga semuanya dipermudahkan. Yang mana tengah memandu, yang mana tengah bekerja, ataupun yang mana tengah menguruskan keluarga, atau yang sedang berehat di rumah, terima kasih sebab memilih untuk sentiasa bersama dengan Negeri FM, terutamanya dalam santai hari ini bersama dengan Nat. Jadi temanilah Nat sampailah tengah hari nanti, insyaAllah sampai pukul 2 petang, dengan kita ada macam-macam lagu-lagu menarik untuk diperdengarkan buat anda semua. Kita ada juga cerita yang menarik, dan juga kita ada juga sembang santai yang mana dekat dengan kita. Jadi dengarkanlah Negeri FM menerusi RTM Click ataupun di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Yang pastinya Nat ada sentiasa di sini. Jadi kita mulakan hari ini, santai kita pada pagi ini dengan senyuman. Seterusnya kita ada lagu Reckless daripada Madison Beer. Semoga semuanya terhibur.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, yeah, kita baru dihiburkan dengan lagu Harapan nyanyi daripada Fazli Zaina. Baik, saudara, perasan tak? Sejak kebelakangan ni, ramai orang kata dah perasan harga emas dah turun berbanding dengan sebelum ni lah kan. Jadi antara harga emas ni antara topik yang sedang orang bahaskan. Jadi bila tengok harga turun sikit kan, ada yang terus mula usah kedai emas. Ada yang dah bayangkan nak tambah gelang lah, ada yang nak tambah cincin lah, ataupun ada yang nak tambah rantai baru. Maklum lah, ada yang baru dapat bonus. Jadi kita nak tanya sikit lah. Kita nak tanya, adakah barang kemas yang ada dekat rumah tu kita teruja kan nak beli yang baru, sampai kita terlupa nak tengok koleksi barang kemas kita yang lama yang dah tersimpan tu. Jadi kalau kita keluarkan balik, nampak macam kurang bersinar.

sebab ialah kita bila kadang-kadang tahan kenduri je baru kita nak pakai kan. Jadi barang kemas yang kita sedia ada tu kita bungkus-bungkuskan dalam tisu kan. Lepas tu kita simpan. Bila nak pakai balik dia dah kusam. Bukanlah kusam maksudnya dah turun warna ke, bukan, tapi dia kurang bersinar. Ha, jadi sebab kita bila kita simpan tu kita lupa nak basuh dulu. Jadi ada yang terkena lotion lah, ada yang terkena peluh, minyak, kan habuk pun ada juga. Jadi kat sini sebenarnya kita nak bagi petua sikit lah sebab hari ni kan hari Selasa. Jadi dia ada sedikit petua lah untuk anda bagi nak kembalikan sinar pada barang kemas anda yang memang sedia ada tu. Kalau yang baru beli tu lain cerita sebab benda tu memang dah dia dah bersinar kan. Jadi kat rumah pun sebenarnya saudara kita boleh kita boleh kembalikan sinarnya kembali. Jadi macam mana? Jadi kita boleh gunakan air suam. Air suam campur sedikit dengan sabun yang lembut lah. Jangan sabun yang kasar yang jenis ada, macam mana nak cakap ya, sabun yang kuat tu. Kalau maknanya kalau terkena tangan tu dia macam terhakis sikit. Jangan yang tu. Guna yang jenis lembut je pada tangan tu. Lepas tu gosok perlahan-lahan dengan apa? Dengan berus gigi lah. Mana yang berus gigi yang dah tak nak guna tu kan. Pakai yang tu. Kita gosok-gosok-gosok-gosok. Kemudian bilas. Lepas tu pastikan lap dengan keren, dengan tisu tu. Sebelum kita simpan. Tapi kalau kata macam ada batu permata, cincin kan, terutamanya cincin yang ada batu permata macam belian ke, zamrud ke apa semua, kita rendam je. Kita jangan beru-beru sangat. Takut dia punya permata tu tercalar. Jadi apa-apa pun kena tengok juga barang kemas kita tu macam mana. Mungkin masa kita beli, kita kena tanya dulu kedai mas tu macam mana cara penjagaan dia. Tapi cara penjagaan yang biasa lah, paling biasa sekali, yang nak sendiri pun pernah buat adalah guna sabun. Rendam dulu dengan air suam, bagi dia keluarkan daki-daki dulu. Lepas tu baru kita sental pakai brush kiki yang lembut-lembut tu je. Jadi sebelum kita cari yang baru, barang kemas kita yang baru, kita tengok dululah apa yang barang kemas kita yang ada. Janganlah bertimbun tu nak ditambah lagi kan. Nanti kena menjawab pula. Jadi kadang-kadang orang nak tukar pattern baru, nak tukar sebab dah kata kurang kusam. Tapi pastikan sebelum tukar yang baru tu, buat dulu yang macam nak cakap. Mungkin bila dia dah bersinar tu, kita jadi macam, oh cantik lagi rupanya barang kemas kita. Dah tertangguh kat situ. Tak apa. Yang penting duit kita tetap ada. Jadi tengok dulu barang kemas kita. Buat macam yang nak cakap. Petua yang macam nak cakap. Kalau menjadi, bagi tahu nak. Macam tu. Jadi kita teruskan saudara. Dengan lagu seterusnya, kita ada lagu 80-an. Best sebenarnya lagu ni. Lagu Kisah Cinta. Mana yang belum tak pernah dengar ke? Belum lagi tak? Kita boleh dengarkan. Kisah Cinta, nyanyian daripada Fauziah Ahmad Daud. Kita dengarkan. Pastikan anda semua terhibur macam juga dengan Nat. Dan teruskan saja bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: One fire!
4: One fire!
3: One game!
4: One game!
3: One world!
4: Let's go!
5: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM 1G.

Di Sebalik Rahsia Cinta, nyanyian daripada kumpulan Metropolitan. Baik saudara, tadi kita dah bagi tahu petua macam mana kita nak kilatkan balik barang kemas kita tu kan. Jadi kat sini pula kita nak cakap, sebenarnya yang kilat tu satu hal lah. Satu lagi, sebenarnya kita tak boleh barang kemas kita yang banyak-banyak tu kan kita pakai 24 jam. Maknanya tak buka-buka. Tak boleh sebenarnya. Sebab memang kita tahu, kadang-kadang barang kemas tu kita tak suka buka-buka sebab kita rasa bila kita buka dia punya penyangkut tu kan, buka tutup, lama-lama dia jadi longgar. Satu lagi, kita bila dah terbiasa kan, macam cincin kahwin tu kan yang kita dah terbiasa pakai, dah macam dah sebati sangat dengan diri kita. Tapi sebenarnya benda tu lah penyumbang terbesar kenapa kita punya barang kemas tu tak berkilau, dah tak cantik, dah bercala-bala. Sebab itulah sebenarnya, sebab bila kita buat kerja rumah, kita basuh pinggan, kita sapu sampah, benda tu bergesil-gesil. Kalau cincin tu ada 2-3 bentuk tu kan, sampai kita 3-3 bentuk tu lah kita pakai dekat jari manis, dia bergesil sebenarnya. Walaupun nampak dengan mata kasar memang tak nampak lah, tapi bila kita dah buka, kita nak cuci, kita nampak dia dah cala-cala, dah halus-halus, cala-cala dia dah tak cantik dah. Terutama kalau kita ada cincin yang jenis cincin belah rotan tu kan, yang jenis kosong tu kan, memang nampak sangat lah tu. Bukan kata tak boleh pakai, Nat sendiri pun memang jenis pakai selalu. Nak kata orang kan, kita sendiri pun sama sebenarnya. Jadi sama-samalah peringatan untuk anda semua, sama jugalah dengan Nat. Bukan tak boleh pakai, tapi kadang-kadang barang kemas kita ni sebenarnya kita kena bagi dia rehat juga. Kadang-kadang dia ada time dia lah, dia ada masa dia, kita buka hujung minggu, terutamanya hujung minggu kita buka, kita bagi dia rehat, kita cuci-cuci cantik-cantik, kita lap dia bagi kering, lepas tu kita simpan. Satu lagi, bila kita simpan kan dalam bekas barang kemas yang selalu kita beli dekat kedai mas kan, dia ada bagi bekas tu kan. Bekas tu kalau boleh asing-asingkan. Kalau kata gelang-gelang je, kalau kata subang-subang saja, kalau kata cincin-cincin saja, dia tak boleh sama-sama. Jadi bila kita dah basuh, kita asingkan siap-siap, kita bungkus asing-asing. Maknanya satu dalam tisu ni gelang je, satu dalam tisu ni cincin saja. Jadi bila kita simpan tu terletak elok, macam tu. Barang kemas tu bukan murah saudara, mahal. Jadi kena jaga elok-elok. Jadi bukan cantik sebenarnya, bukan cantik. Kadang-kadang barang kemas kita tu dia tak, dia punya design tu kan, corak dia tu tak lapuk ditelan zaman. Jadi kena jaga elok-elok, jadikan barang kemas kita tu sebagai kenangan. Kalau boleh tu boleh diturunkan pada cucu cicit kita lah kalau boleh kan. Jadi jaga elok-elok barang kemas kita tu, bukan murah saudara. Baik saudara, seterusnya kita ada lagu Takkan Pisah. Ni sesuai lah ni, yang ni tak boleh berpisah dengan barang kemas ni. Takkan Pisah, nyanyi daripada Aaron. Jadi teruskan setia bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, selain kita baru dihiburkan dengan lagu Malaikat Tanpa Sayap, nyanyian daripada Halim Ahmad dan Aiman Siddiq. Baik, saudara, sekarang pun sudah pukul 11.11 minit tengah hari. Pagi yang tengah hari dah kita, cepat. Jadi masanya kalau sekarang dah pukul 11.11, maksudnya sekarang kita dah buka untuk permintaan lagu. Anda minta kami putarkan. Jadi kita tak buka lagi pun sebenarnya, saudara, tapi WhatsApp konti kita dah mula meriah pada pagi ini. Jadi dah banyak sebenarnya ucapan-ucapan, permintaan yang masuk daripada anda semua. Terima kasihlah banyak-banyak sebab terus bersama dengan Negeri FM dan berkongsi cerita dengan Nat. InsyaAllah kita akan bacakan sebentar lagi. Kepada yang masih belum, ini yang cerita yang masih belum hantarkan ataupun ada lagu yang nak didengarkan, boleh hantarkan permintaan anda menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi kita ulang 012-603-0603. Jadi kita akan susun semua-semua yang mana dah masuk ni, kita akan susun ni elok-elok lah untuk anda semua juga. Jadi kejap lagi kita akan bacakan, lepas tu kita akan pilih, dan yang pastinya semua permintaan insyaAllah nak akan masukkan. Jadi lagu-lagu anda semua inilah yang akan menemani kita sehinggalah pada pukul 2 petang nanti. Baik, kita teruskan dengan lagu pertama. Datangnya daripada Mama Idah. Katanya nak lagu Siti Nurhaliza, Cindai. Jadi tak apa-apa bahasa, kita akan putarkan lagu Cindai, nyanyian Siti Nurhaliza. Semoga semuanya terhibur dan terus setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

buat Damia Dalisha Dia. Aha, lagu anda nak telah putarkan Harapan Palsu daripada Akfis Fit Mus Satira. Semoga awak terhibur hendaknya. Dan seterusnya saudara, kita ada lagu Bunga Teratai daripada OP. Ha, dan permintaannya datang dari siapa ni? Nolaira 88. Katanya ditujukan khas buat semua wanita dengan ucapan tetaplah mekar walau di mana pun anda berada. Terima kasih diucapkan. Dan kita ada juga lagu Adakah Ini daripada Peacemaker dan Ridaan daripada Nashriq Ikhmar. Baik, kita teruskan saudara dan pastikan anda semua terus setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Seleksi lagu-lagu terbaik. Kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik Negeri FM.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 12:05 tengah hari. Ya. Jadi masih lagi bersama dengan Nat dalam Santai hari ini daripada pukul 10 pagi tadi sehinggalah pukul 2 petang nanti. Dan kita masih lagi memutarkan lagu-lagu permintaan daripada anda semua. Jadi jangan segan silu, hantarkan ucapan anda berserta dengan permintaan lagu di WhatsApp konti kami 012-603-0603. Kita masih menantikan segala permintaan anda untuk kami tunaikan. Okey. Dan sekarang sudah pukul 12, maknanya kita bolehlah kita tengok sedikit ramalan cuaca pada hari ini untuk Negeri Sembilan. Jadi mungkin sesetengah tempat kalau kita tengok ke atas, kita tengok langit, ada yang mendung kan. Ha, jadi jangan terkejut sebab ramalan cuaca hari ini menunjukkan ada hujan di beberapa tempat. Manakala sebelah petang pula ada potensi akan berlaku ribut petir di beberapa kawasan pendalaman. Jadi kepada yang nak keluar bekerja kan, ada yang dah tengah rehat sekarang ni pukul 12 lebih, ada yang keluar rehat lepas tu nak sambung balik masuk pejabat ataupun nak hantar anak pada waktu sekolah petang kan, kafa ke, kena sediakan payung lah. Kalau kata anda berjalan kaki tu, kena sediakan payung ataupun baju hujan kalau naik motor. Kadang-kadang cuaca sekarang ni memang susah nak dijangka, sekejap nampak cerah, tiba-tiba awan pula nampak berkumpul gelap je kan. Jadi kena hati-hatilah. Kat sini kita nak pesan juga, kalau kata kawasan tu dilanda ribut petir, elakkan berada di kawasan yang terbuka seperti padang ataupun bawah pokok yang tinggi. Kena beritahu juga dengan anak-anak kita ni, utamakan keselamatan lebih-lebih lagi kepada yang sedang memandu. Bila hujan lebat, jarak penglihatan kita pun terjejas sebab dia kurang jelas kadar penglihatan tu. Dan untuk hari ini, suhu dijangka sekitar 24 darjah Celsius dan maksimum boleh mencapai 33 darjah Celsius. Kira okeylah daripada semalam kan. Semalam nak bagi tahu 34 darjah Celsius pada waktu tengah hari. Ha, hari ini dia 33, dia kurang satu. Tapi alhamdulillah lah, masih lagi okey. Jadi walaupun ada hujan dan ribut petir di sesetengah kawasan, cuaca masih boleh jadi agak panas, terutama apabila matahari, yelah, atas kepala kan. Jadi faham-faham lah, kena lindungi kepala anda, pakai topi ke kalau ada aktiviti yang memerlukan anda berada di luar tanpa tempat berlindung kan. Jadi kenalah pakai topi, lindungi kepala anda, tak nak bagi demam apa semua. Jadi apa-apa aktiviti korang pada hari ini, rancang perjalanan anda dengan baik. Semoga urusan kita semua dipermudahkan. Jangan lupa jaga kesihatan. Cuaca boleh berubah tapi semangat kita biar kekal positif. Baik saudara, kita ada lagu. Kita ada Ku Tak Ingin Lagi daripada Minta Malina. Lepas tu kita ada Hanya Kita Yang Tahu daripada Ellie Cat. Dan kita ada Lena Di Uli Intan daripada Wing. Semoga terhibur semuanya dan teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, kita teruskan baca ucapan daripada pendengar Negeri FM. Sekarang ni kita bacakan daripada Bahar Anda. Katanya, Assalamualaikum. Selamat bertugas di Jenat. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu hendaknya. Bahar Anda, Felda Palu 8 Gemas Negeri 9. Katanya nak dengar lagu Sepi Seorang Perindu dari Datuk Jamal Abdillah untuk hiburan sendiri dan semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan warga Felda Palu 8 dan semua. Dan juga buat bonda Dayang Arpah Ahmad, anak-anak dan cucu-cucu tersayang. Juga buat Jiji bertugas. Terima kasih. Kak Zaitun Sharif Palung 14, Abang JJ Gemas, Dem Banjar Palung 7. Juga Latifah Omar, Abang Lam Batang, Batang Bona dan Kak Ji, Teha dan semua selamat menjalani kehidupan seharian dengan penuh kesabaran dan keceriaan. Sentiasa juga terhibur hendaknya. Terima kasih DJ Nat. Layan 92.6 di rumah sahaja. Baik, terima kasih sangat-sangat. Mana yang bukan berada di rumah ke ataupun dalam kereta kan. Nah, boleh juga walaupun anda berada di mana-mana sekalipun, anda boleh turun muat naik. Muat naik aplikasi RTM Klik. Dekat situ boleh pilih radio dan boleh pilih Negeri FM. Jadi tanpa alasan lah kan. Kalau kata anda berada di luar kawasan tak dapat dengar, boleh dengarkan kami dekat RTM Klik. Jadi jangan ada alasan lagi. Baik, kita teruskan saudara dengan lagu seterusnya. Kita ada Sepi Seorang Perindu Jamal Abdillah. Lepas tu kita ada juga permintaan daripada pendengar kita menerusi WhatsApp konti tadi. Dia minta lagu Jasa Bonda daripada Warisan. Teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 12.47 minit tengah hari. Ya. Jadi kita nak mengajaklah anda semua mengambil perhatian sekejap je tentang persediaan mengundi yang bakal kita nantikan tak lama lagi. Khususnya untuk warga Negeri Sembilan yang bakal menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Jadi, saudara, salah satu perkara penting yang boleh kita buat awal ialah memastikan maklumat alamat kita dikemas kini. Kalau ada yang lupa, kadang-kadang baru pindah rumah kan, kadang lupa nak tukar alamat dekat MyCard kita tu. Jadi jangan lupa, kemas kini kan alamat anda di Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN lah. Secepat yang mungkin. Kalau tidak, nanti tak dapat nak mengundi sebab kita punya tempat mengundi tu mengikut alamat di MyCard kita. Jadi ini penting sebenarnya, saudara, supaya maklumat kita sentiasa tepat dan urusan berkaitan pengundian nanti berjalan dengan lebih lancar. Selain daripada itu, kita juga pastikan jika ada dokumen sokongan yang berkaitan dengan alamat, kita sediakan awal-awal. Takut kita takut JPN minta, dia nak tengok bukti antaranya kita ada bil api ke, bil air ke untuk kita lampirkan bersama. Jadi kadang-kadang kita anggap perkara macam ni kecil, tapi sebenarnya besar, saudara, pengundian ni. Jadi kena pastikan alamat tu dulu, pastikan alamat tu dulu betul. Jadi bila semua dah betul, baru kita tahu, baru kita boleh check lepas tu kita mengundi dekat mana. Jadi ambil masa kita sedikit untuk semak dan pastikan semuanya sahih. Semua maklumat kita dalam keadaan yang terkini. Kita buat awal, hati pun tenang. Jadi semoga semua urusan untuk mengundi nanti untuk warga Negeri Sembilan dipermudahkan. Dan saudara, tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM. Dan selepas itu kita akan kembali semula bersama dalam santai untuk jam yang terakhir. Dan untuk solat Fardu Zuhur hari ini bagi Seremban, Port Dickson dan sewaktu dengannya adalah pada pukul 1.21 minit tengah hari. Jadi di kesempatan ini kami di Negeri FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur buat semua umat Islam. Dan kita masih lagi teruskan, kita masih lagi putarkan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Semoga anda semua terhibur dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Gadis Malaysia daripada Victory dan Madah dan Kerenah daripada Puspa Indah. Semoga terhibur dan teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ مشريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 1.41 minit tengah hari. Jadi kat sini kita mengambil sedikit masa lah. Kita nak mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar Negeri FM yang sentiasa menyokong kami, terutamanya ada di Facebook. Dan terima kasih, kita baca satu-satu yang telah komen dekat Facebook Negeri FM Official. Kita ada pendengar kita, kita ada nama Shida. Dia tinggalkan komen, katanya sama biru kita hari ini, Nat. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Selamat bertugas sambil menceriakan pendengar kita hari ini. Ingat sampai bila-bila, jauh di mata namun tetap di hati. Terima kasih, Shida. Lepas tu kita ada Bakar Madin dan kita ada juga CMS Fred. Katanya hadir dari Kuching, Sarawak. Terima kasih banyak-banyak. Lepas tu kita ada Ramli Lee, Zainal Lobai, Abang Jiji Gemas dan banyak lagi. Jadi walaupun tak sempat kita nak bacakan semua nama, setiap komen dan sokongan yang diberikan memang sangat-sangat kita hargai. Jadi kepada yang belum lagi mengikuti media sosial Negeri FM Official, jangan lupalah untuk mengikuti kami di Facebook, kita ada TikTok, kita ada Instagram dan kita ada juga di YouTube. Dan pastikan kena tengok betul-betul lah Negeri FM Official, kerana itu adalah merupakan saluran rasmi untuk mendapatkan info-info yang terkini, perkembangan semasa dan aktiviti-aktiviti menarik yang ada di Negeri FM. Jadi saudara, kita bacakan juga ada komen yang ditinggalkan di WhatsApp konti kami, Encik Mitra 7. Dia suka tinggalkan pantun tau. Jadi kita baca, kita hormati dia, kita baca dia punya pantun yang berbunyi, gulai peria campur ikan, sedap makan di tengah hari. Yang jauh kita dekatkan, baru nampak wajah berseri. Dia ada satu lagi. Satu lagi, minum air sirap selasih, enak diminum bila dahaga. Tuan-puan ucap terima kasih sama-sama daripada saya juga. Jadi terima kasih buat Encik Mitra 7. Nak tak pandai sangat nak berpantun. Kalau berpantun pun kena ambil masa. Jadi kita balas lah. Kita balas pantun dia dengan kita putarkan lagu pantun janda daripada Oci Alvira. Diharapkan semoga semua pendengar terhibur hendaknya. Dan teruskan setia bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Alhamdulillah, ha, sampailah kita di penghujung bersama dengan Nat hari ini dalam santai daripada pukul 10 pagi dan sampailah pukul 2 petang nanti. Ya. Jadi sepanjang kita bersiaran hari ini, jika ada sebarang kesilapan daripada Nat, kita mohon kemaafanlah. Kita pun manusia biasa kan. Jika ada salah silap tu, mohon diampunkanlah. Kita pastikan bila kita dah habis, kita kena pastikan kita kosong-kosong. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi temankan Nat sepanjang kita bersiaran hari ini dan terus setia bersama dengan Negeri FM. Jadi kalau ada yang tengah memandu, hati-hati di jalan raya, yang masih bekerja, semoga urusan anda semua dipermudahkan dan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kita memohon, kita mohon untuk diundur diri dahulu. Jadi sebelum tu kita tinggalkan anda dulu dengan lagu Cakapok Ula Lidi yang kita minat betul lagu ni. Nyanyian daripada Mankan dan Rosalinda. Jadi teruskan setia bersama dengan Negeri FM yang semestinya anda kena ingat sampai bila-bila dan sentiasa lekat di hati anda semua. Jadi Assalamualaikum. Bye-bye.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Moncak potang.
2: Osah moncak eh.
1: Moncak potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pandangan yang ayah sayang. Alhamdulillah. Ada pet lain bersama-sama hari ini macam biasa untuk edisi Ampek Balai Julai 2026. Bersamaan 28 Muharram 1448 Hijrah. Semoga semuanya sihat-sihat, tenang-tenang, dipermudahkan segala urusan dan diberikan keceriaan dalam menjalani kehidupan. Yang tak sihat, makanya diberikan kesembuhan. Yang sedang gusar, diberikan penyelesaian. Yang sedang sibuk, diberikan kelancaran. Itu deh. Apapun, terima kasih melayan Nogori FM daripada pukul 6 pagi tadi kan. Bermulanya siaran Nogori FM sampailah ke 2 oleh tengah malam sekarang. Janji tu. Sekarang ni izinkan ayo lah pula. Jadi ayo Nenta Babu nomankan pendengar sehingga pukul 6 petang nanti dalam segmen Moncak Petang. Osah Moncak.

0: 02.6, 95.7 dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dulu ku tak tahu apa arti cinta.
2: Moncak potang.

0: Nogong FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada anda semua. Salam kenalan yang baru mendengar stesen ni ya. 92.6 95.7 107.7. Macam mana semua dah makan ke tengah hari ni tadi? Yang mana balon lain tu kan salah dilengah-lengahkan sampai akan menjorit-jorit pula parut baru nak makan. Kesihatan tu kena jaga. Ni masa sehat yalah. Okey je, semua okey je kan. Tenaga bukannya nak pakai hari ni saja. Tenaga ni lama nak pakainya. Makanya kena lah jaga dia kan. Kita pasal makan ni kan teringat masa kocik-kocik marin kan. Makanan yang beri nak mayangkan payah nak dapat ATKW sampai ni ya. Atau konang-konang. Ando tu kan makanan yang kita tu konang-konang lah, teringin botol lah nak makan kan. Apa tu? Mari kita bergurau pasal makanan hari ni, boleh ke? Kalau boleh, tak boleh, telefonlah 675-3166 atau 675-3177. Ada dua talian. Jadi petang ini kita bergurau-gurau lah sama-sama kan. Apalah makanan yang teragak mana kita nak makan kan. Manalah tahu kita kongsi-kongsi kat sini yang sabut punya sabut kan. Ada pula yang mendengar. Langsung dah terbuka hati nak mari. Itulah kadang makanan yang kita gemar ni kan tak semua tempat ada. Lepas tu pula makanan yang kita gemar ni kan tak semua orang boleh buat. Lepas tu pula kan makanan yang kita gemar ni kan tak semudah itu kita dapat. Amillah sama-sama kita tipun ni di talian tu bungak-bungak boleh. 675-3166 atau 675-3177. Weh, teragak waktu lah rasa weh kan. Atau kinyam-kinyam, rasa apa, selera. Hello, Nogori FM, capa tu? Dah ada?
1: Hello, Assalamualaikum ni.
0: Ya, Waalaikumsalam, capa tu?
1: Jumari dari keluar.
0: Masya Allah, Jumari. Jarang sekali dia tumbuh ni. Hari ni free.
1: Ini kita dengar sebenarnya, tapi kita jarang-jarang lah. Kata kalau jarang-jarang nanti orang rindu cakap
0: kan. Alhamdulillah, ya betul lah kan. Ada orang dia macam tu Jumari, jarang-jarang dia rindu, tapi ada orang dia nak nongah hari-hari. Baik Jumari. Apa deh makanan yang terkenang bona ingat-ingat lah.
1: Okay, makanan ni selalu mak masak masa bulan Ramadan lah kan. Tapi dia memang sedap tau ni kalau makan masa berbuka. Dia agak-agak pandan tu kan. Macam lengkong, kita panggil lengkong lah kan.
0: Lengkong.
1: Dia warna hijau. Lepas tu kita dah potong kecil-kecil tu, masuk air batu tau. Masuk air batu. Lepas tu kita makan masa berbuka puasa. Sedap ni.
0: Sedap eh. Dia macam nata do koko. Apa nama itu tu?
1: Ya betul lah. Tapi macam dulu kan, dia tak ada campur apa-apa. Dia tu lah pandan tu je lah. Warna hijau, dua pandan warna hijau tu kan.
0: Betul.
1: Macam tu ada tak sirap sikit. Lepas tu lah. Tak ada batu, sedap. Makan macam tu.
0: Iya. Mana Jumari memang buat buat sendiri ke? Atau mak?
1: Itu mak-mak yang buat masa setiap kali bulan Ramadan. Ataupun pada hari biasa pun dia dibuat juga. Tapi jarang-jarang lah. Tapi kalau bulan Ramadan tu kerap lah dibuat.
0: Iyalah. Biasa kalau makanan yang kita suka ni tak selalu dapat kan?
1: Betul.
0: Baik-baik. Terima kasih Jumari.
1: Okey, baik. Ini terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dia macam lengkong tapi bukan lengkong. Dia macam agak-agak pun bukan agak-agak. Yang lain macam nolak cerita itu. Teragak betul kan?

0: domisili.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Yang itu dah cinta daripada Shania Zafia dah pun 2:33 minit potang. Cinta ke orang, apa dah tanda eh? Ha, cinta ke orang kita kena jaga dia baik-baik lah. Kan, cinta ke negara sampai masuk, ha, kita jalankanlah tanggungjawab. Apa dah tanggungjawab kita? Apa lagi? Mengundilah. Ha, tapi ni 9 ni belum lagi lah mengundi kan. Johor dah selesai. Ha, jadi nak ngobarkan kepada semua ni, jangan lupa nanti tiba masa untuk kita menjalankan tanggungjawab kita kan. Tarikh-tarikh pontik ni kita kena selalulah ingat-ingatkan kepada anak-anak kita, adik-adik kita kan. Manalah tahu kau ada yang terleko, terlepas pandang kan. Patut apa, patut boleh pulang pergi mengundi, tak dapat pulang, tak pulang-pulang. Ya, jadi untuk tarikh-tarikh penting pilihan raya umum Dewan Negeri 9. Ya, tarikh pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri 9 ke 6 boleh. Penamaan calon pada 18 Julai 2026 hari Sabtu. Hari undi awal 28 Julai 2026. Hari mengundi 1 Ogos 2026 hari Sabtu. Ni motan ni kena ingat kepada semua ni. Jangan lupa, kira bolehlah sekarang ni intai-intai saluran kita kan. Pusat mengundi kita ke mana. Dah kita dah tahu esok senang TKW. Lagi satu, jangan lupa kad pengenalan. Kan balik ke kampung kan. Biasa kan sekarang ni semuanya pakai apa, e-wallet ya kan. Dia semua pakai pakai telefon ni, tak apa, telefon pintar kata. Semua dah kira-kira transaksi semua guna telefon. Sudahnya kad pengenalan pun IC pun tinggal. Tak dia piannya. So kalau nak balik kampung, itu yang motankan dulu. Letakkan di tompek yang selamat, di tompek yang kiranya memang kita angkut. Memang itulah. Kira contohlah macam beg ko apa ko kan, dompet ko. Jangan dikeluarkan lah daripada dompet tu kan. Baik, dah pun 2:36 minit petang. Untuk petang ini kita burak-burak lah di talian kan. Terkonang-konang lah selera ni. Dia ada masuk tu. Dia tak kira lah ada budak ko, orang tua ko, muda remaja ko. Bab selera ni kan semua sama. Dia ada masuk teragak, dia kan terkonang-konang. Paling teringat tu masuk kocik-kocik marin tu. Ada makanan yang masuk kocik-kocik marin tu kan. Sampai ni tak dapat makan. Iyo, tak ada yang boleh buat ATKW kan. 6753166 6753177. Apa dah makanan itu?

0: Muncak putang, osah muncak eh. Yo, moncak petang, osah moncak eh. Dengan cerita pendongah yang ada ni kan, 6753166, 6753177. Siapa di talian sekarang ni, moh kita sambut lah ya. Hello, Nogori FM, siapa dia tu? Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa dia tu?
1: Zaman tadi ha, yang
0: jauh
1: tadi tu.
0: Eh, kasat ni. Dia dengar teleponnya. Alhamdulillah. Macam itulah hendaknya. Dengar-dengar je tahu telepon, ya?
1: Ya, tekak.
0: Tu dia. Lizaman, ya?
1: Ya.
0: Dari Pilah.
1: Salah.
0: Dari mana?
1: Dari kampung Cana Putih, Alor Gajah, Melaka.
0: Oh, orang Alor Gajah kau sat ni. Masya Allah. Yeah. Cuaca macam mana kat sini? Okey kau?
1: Oh, panas berdonting ha.
0: Ya kau lah. Hari ni apa masak hari ni?
1: Hari ni tak ada masak dah. Kita pergi mancing lah di Tanjung Agat.
0: Dapat kau tidak? Apa ikan ni?
1: Dapat ikan apa tadi tu? Ikan duri apa benda tu yang merah badan ni tu, yang kuning-kuning tu.
0: Weh, masak gulai sodap tu kan?
1: Kalau masak orang kata, masam podeh atau kuah belado.
0: Mak mentua lalu belakang lah.
1: Yolah, kalau dompak tak nampak mampu.
0: Tu dah, Lizaman, makanan yang teragak benar ni apa dah tu? Ingat
1: sampai sekarang ni kan yang rumah Aden buat tahu tak apa mak saya buat yang paling codak sekali.
0: Apa dah?
1: Tanam tu dia robus yang tua tu. Lapa tu dia tumbuk sekali ya. Bapak tak cili padu sama dengan ikan.
0: Mak wui sadap eh. Joring tua ya.
1: Ya, joring tua tu gobui dulu. Gobui dulu lepas tu tumbuk sekali ya. Biar dia nampak macam mengokah kan. Semua tu masuk dalam tu kan. Mengosap tu kan. Garam ni, asam ni. Lato, cili tu kan.
0: Tu dah. Osah lah. Tu agak bonar lah tu ha.
1: Dia tergagak-gagak.
0: Tak apa, nanti yang mendongan ni mungkin saudara, mak saudara, pak saudara kau kan, kawan-kawan kau yang boleh masak joring yang apa tu, Lizaman Goma tu. Sampailah besok tu.
1: Insya Allah.
0: Amin. Ya, terima kasih banyak dongan Nogori FM.
1: Okey, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Kau ni apaan? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Dan aku

0: Awak akan tunggu sampai pendengar terima akan panggilan ataupun jemputan daripada Ayo. Ha, jemput di ruang udara Negeri FM ini, jemput buka sama-sama cerita tentang makanan. Banyak-banyak makanan ni kan, makanan apa yang teragak bona, yang kita teringat masa kecil-kecil marin kan. Tak semua orang dapat semudah itu tu. Baik, ni ada pemanggil, kita sambut tengok ya. Hello, Negeri FM, siapa tu?
1: Assalamualaikum, Nen.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Ni Ramli di Cambung.
0: Kawasan ni Ramli Cambung ni, ha, sehat ke? Ya, alhamdulillah dah makan dah.
1: Dah makan ni dah.
0: Hari ni apa judul eh?
1: Judul apa? Itu boleh dekat sepupu tu dekat Sembilan Kampung.
0: Umak, ui. Ha.
1: Bosa Longan weko eh.
0: Ui, sedap Sembilan Pereka. Oh.
1: Tak sayang kampung, lihat lagi
0: ni. Iya, wih, sedap dapat goreng belado tu.
1: Oh, memang goreng belado tu.
0: tapi tu ada tak marin orang tua marin dia ramah kalau goreng-goreng belado dia ramah campur-campur, dia ramah judu-judu.
1: Itu nak betul-betul nak makan sedap betul-betul tak payah campur-campur tu.
0: Kan ikan semato.
1: Ikan semato.
0: Kejap, nama tadi apa, dari mana tadi?
1: Dari Ramli pada Cambung.
0: Ramli Cambung. Baik. Jadi dalam pada itulah kan, apa yang tergagak pun nak makan ni?
1: Nak tergagak makan ni. Itu siput sungai yang hitam tu kan?
0: Oh, mak. Ay, kalau dapet.
1: Mak selalu pergi mencari apa sama lah sekarang dengan dia kan, cari. Apa itu tu. Sekarang dah tak dapet ni, berobot dengan koro ni, dah pandai dah menyolam dalam sungai
0: tu. Dia pun pandai juga makan siput sodot.
1: Kalau tu makan nenek.
0: Oh sahilah. Hai berabut pula modio.
1: Marin dapat kan masak tu kan. Keladi sandar tu.
0: Memang judu dia batu tu.
1: Ingat campur lagi. Buah tampang.
0: Buah apa?
1: Buah tampang.
0: Buah tampang. Wih lama batu. Ayo tak nonga. Tak dapat buah ini. Dulu ada pernah donga buah tampang ni.
1: Aduh, sekarang ada ini kan, tengok ada.
0: Coba bagi gambaran buah tampang tu macam mana tu.
1: Buah sopam tu macam tu apa saya?
0: Buah macam?
1: Buah sopam.
0: Buah sopam? Masalah buah sopam pun ayo tak pernah jumpa.
1: Di concang-concang masaan.
0: Wih, concang-concang ni.
1: Ada belengok tanah liat.
0: Mak, itu paling jojak tu. Yo betul. Dapat bayang rasa tu.
1: Rasa kan?
0: Yo. Terima kasih lah Ramli kongsi ceritanya ha.
1: Yo.
0: Yo baik yo. Apa pun ada boleh tak kau korek tu?
1: Aduh, sikit-sikit itu.
0: Siapa yang joki kan dapat lah yo. Baik, terima kasih Ramli.
1: Assalamualaikum, Nen.
0: Waalaikumsalam. Tu dia selera orang lama, nampak? Baik, dah pun 2.55 minit potang. Kejap lagi topat pukul 3. Sama-sama kita dengar berita Negeri FM, ya. Lepas berita, kita sambung balik burak-burak, ya. Kita dengar lagu ni dulu. Lepas tu kan berita, lepas berita sambung balik burak, ya. Tipun nombor. Nombor berapa tu? 675-3166. Tu nombor weh, tak pernah berubah. Lagi satu, 675-3177. Tak ada alasan lah. Mengabarkan tak dapat. Tak dapat bolah ni, kita pergi bolah tu. Tak dapat line ni, kita pergi ambil line tu. Moncak petang. Osah moncak.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. 26 lokasi panas dan 19 lokasi flashpoint dikenal pasti Polis Negeri Sembilan menjelang pilihan raya negeri PRN ke-16. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, lokasi berkenaan dikenal pasti berdasarkan penilaian serta pengalaman mengendalikan pilihan raya sebelum ini. Bagaimanapun, senarai itu bersifat dinamik dan boleh berubah bergantung kepada situasi semasa dan calon-calon yang akan bertanding. Justeru pihaknya akan menunggu proses penamaan calon pada 18 Julai ini untuk membuat penilaian lanjut serta menyusun perancangan keselamatan yang lebih terperinci. Mengikut rekod, sebanyak 11 lokasi dikenal pasti di daerah Seremban, 5 di Jempol dan Tampin, 3 dinilai serta 2 di Rembau. Menurut beliau, polis kini berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi menerusi pelbagai persiapan rapi termasuk aspek keselamatan kawalan lalu lintas, pemantauan aktiviti kempen, penguatkuasaan undang-undang sepanjang tempoh pilihan raya. Ujarnya, seramai 4,800 pegawai dan anggota ditugaskan termasuk 1,373 pegawai dan anggota dari Bukit Aman ditempatkan di pusat-pusat mengundi. Empat cadangan penambahbaikan tata kelola berhubung pemantauan dan penguatkuasaan ke atas kutipan bayaran sewa rumah pangsa kos rendah projek perumahan rakyat PPR oleh Majlis Bandaraya Seremban MBS telah dibentangkan. Bahagian penyiasatan tata kelola Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Cadangan itu meliputi keperluan menambah baik prosedur operasi standard SOP MBS, meminda borang permohonan menyewa rumah pangsa kos rendah PPR di bawah pengurusan MBS dan membangunkan sistem dalam talian berhubung proses permohonan menyewa rumah pangsa kos rendah PPR. Selain itu, mewujudkan satu jawatankuasa sebagai mekanisme kawalan dalaman berhubung penilaian ke atas permohonan yang diterima melalui pengaruh luar atau surat sokongan, termasuk menetapkan terma rujukan TOR ke atas ahli yang dilantik serta mewujudkan tata cara pengurusan pengendalian sokongan di MBS agar lebih mencerminkan tata kelola baik. Bahagian penyiasatan tata kelola SPRM menjalankan penyiasatan tata kelola rentetan daripada laporan media pada 17 Disember 2024 dan 11 Mac 2025 yang melaporkan berlakunya tunggakan sewa di PPR Parui dan program perumahan rakyat termiskin PPRT Lobak mencecah sehingga RM15,000 dan RM34,000. Dalam pada itu, MBS menerima baik cadangan penambahbaikan yang dibentangkan bagi memperkukuh aspek integriti tata kelola dan kawalan dalaman dalam pemantauan serta penguatkuasaan ke atas kutipan bayaran sewa rumah pangsa kos rendah. Hasil pembentangan itu, Datuk Bandar MBS, Datuk Masri Baharudin bersetuju menerima cadangan penambahbaikan dan menandatangani laporan penambahbaikan tata kelola yang disaksikan oleh pengarah bahagian penyiasatan tata kelola SPRM, Datuk Muhammad Zaki Asad.
0: Edisi Nasional.
1: Kemajuan pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ disambut baik Malaysia serta Singapura termasuk usaha memuktamadkan pelan induk JSSEZ dalam tempoh terdekat. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia-Thailand dan kesan krisis berpanjangan di Selat Hormuz antara perkara yang dibangkitkan pada mesyuarat Dewan Rakyat hari ini. Lanskap industri radio akan dikaji dalam penelitian dasar penyiaran negara bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga.
0: Edisi Nasional.
1: Seorang penunggang motosikal warga emas berusia 74 tahun cedera parah dalam kemalangan membabitkan dua motosikal di Jalan Kuala Pilah, Tampin berhampiran simpang matrikulasi malam Ahad. Ketua Polis Daerah Kuala Pilah, Superintendent Muhammad Mustafa Hussein berkata, siasatan awal mendapati kemalangan berlaku apabila sebuah motosikal yang membelok secara mengejut ke simpang kanan dilanggar sebuah lagi motosikal yang datang dari arah Selaru menuju ke Kuala Pilah kerana jarak terlalu dekat. Mangsa mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan kini menerima rawatan di Hospital Tuanku Ampuan Najihah, Kuala Pilah. Sementara itu, seorang lagi penunggang berusia 53 tahun ditahan selepas disyaki menunggang motosikal di bawah pengaruh alkohol. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 dan Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita. Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Ya, itu dia terapi percuma daripada Epo Rosa dan Syahrul Kamal. Orang Gombak Syahrul Kamal. Onis Milan kan baik. Dah pun tiga boleh menen potang kembali bertemankan Ayon dan Tobabo. Terima kasih banyak-banyak pendengar semua. Mamah, kita sambung-sambung cerita tentang makanan yang kita teringat. Kan apa dah makanan yang buat teringat tu? Masa kecil-kecil marin kau ataupun tak kira lah, lama tak dapat kan? Aduh, kira tak semua makanan yang kita gomar ni mudah dapat. Tak semua makanan yang kita gomar ni semua orang boleh buat. Ada ke 6753166 atau 6753177. Kadang-kadang kan ada di kalangan kita lah, tapi tak semua lah kan. Ada orang kalau kira stres kan, cara dia mori terapi pada diri dia tu, dia akan masak makanan kegemaran dia. Ataupun dia akan mori, kalau dia nak morikan apa, nak dapatkan perhatian tu kan, dia akan masak masakan kegemaran si dia. Tak kira lah, adik kau, abang kau, mak kau, ayah kau kan, suami kau, isteri kau, dia akan cuba pikat hati itu dengan masakan kegemaran dia. Kalau dia tak dapat masak, dia boli. Sampai tahap macam tu lah sekali. Punya penangan makanan ni kan. 6753166 6753177. Terima kasih Wawa. Yang sogan nak nelimpun tak apa, boleh hantarkan ke WhatsApp konti 012-603-0603. Dalam pada itu, mentara menantikan pendengar nelipun Ayo ni yang sogan-sogan tak apa. Mentara itu Ayo nak kongsikan kepada semualah warga, orang ni sembilan semua, jangan lupa. Untuk hari ponteng yang Ayo dah kobarkan ya, kiranya siap sedia kita semuanya, sedia maklum penamaan calon 18 Julai, 28 Julai hari undi awal, 1 Ogos hari mengundi. Makanya yang mana bekerja katok tak dapat pulang nak mengundi ketek, tak apa, jangan susah hati. Sebab apa, kita ada kemudahan diberi. Boleh kita mohon undi pos untuk pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Negeri 9-6 boleh ni. Jadi ayo kongsikan sikit, sobo sikit yang mana boleh kategori dan tarikh untuk undi pos. Yo, jadi bagi petugas SPR, polis, tentera dan juga media. Rakan-rakan media kita ni kan yang tak dapat balik ya, mungkin juga kekangan tugasan. Jadi boleh laksanakan ataupun buatlah permohonan undi pos ya. Lepas tu pula, itu kategori 1A lah. Yang kategori 1B ni pula warga negara yang berada di luar negara. Jadi bolehlah sekarang ni kan untuk memohon isi borang permohonan undi pos di dalam talian tu, mudah je. Jadi untuk petugas SPR, polis, tentera, untuk media kiranya tarikh tutup untuk permohonan 15 Julai 2026. Dah tutup dah tu. Dah tutup, dah selesai lah kan. Alhamdulillah, makanya semua lah kiranya dah, yang dah buat permohonan undi pos, tahniah diucapkan. Makanya nantikan kiranya hari mengundi nanti ya. Dan apa-apa pun lah kepada pendengar semua, jangan lupa untuk semak pusat mengundi anda dan juga salurannya sekali. Dia akan berilah tu. Salina Syamsuddin, selamat petang. Terima kasih. Baik, ada pemanggil ni. Halo, Negeri FM, siapa tu? Halo. Ui, tak ada. Tak apalah, kita dengar lagu. Beri Ayu ambil angap, ya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila mancak petang sah mancak 92.6 95.7 107.7 anda mendengar siaran kami menerusi gelombang yang mana satu. Kongsi-kongsikan dengan Ayong kat sini kan, maklumkan dalam masa yang sama juga siaran kami macam mana, jajak ke tidak. Kek mana kawasannya, kek mana adanya, beradanya kan, di luar negara ke, di rumah ke, di dalam kereta ke kan. Terima kasih Bro Yun mari tahu kabarnya tu. Mantin banyak dian kita. Alhamdulillah, untung bertuah lah tempat awak banyak dian. Tempat Ayong ni banyak dian, tapi dian orang yang berjuah. Baik, dalam pada itu juga kepada pendengar semua kan, makanya yang mana akan bersongkang mata kata, ada kau yang bersongkang mata tengah demam bola ni, tu dah kita doakan lah ya. Semoga kita ni semuanya sentiasalah dalam keadaan yang sihat ya, tidak mengganggu tugasan, tidak mengganggu kesihatan dalam kita bersongkang mata layan bola. Piala Dunia FIFA 2026 ini kan pastinya di saluran RTM. Jangan bergali. Ya, saksikan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran RTM, TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Mudah je TKW. Sekarang ni semuanya hanya di hujung jari saja. Tinggal lagi kita ni anda maun ke tidak, itu jo TKW. Apa-apa pun, siapakah pasukan, manakah yo pasukan pilihan anda? Adakah Spanyol? Manoli. Ayo takat ini itulah. Tapi itulah kan, takut terlepas pandang. Macam mana tu? Lepas kau tidak tu kan? Hello, Negeri FM. Siapa dah?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Di talian siapa?
1: Putra Klasik.
0: Oh, Putra Klasik. Baik. Dari mana tu?
1: Dari Kota Negeri Sembilan lah.
0: Dari Kota. Oi, aksen mengoban tempat itu kan banggo gitu kan?
1: Dekat Gunung Datuk.
0: Oh, Gunung Datuk. Masya Allah, tumpuan. Baik. Putra Klasik.
1: Yo.
0: Apa dah makanan teragak bona tu?
1: Masa ni kan yang teragak tu pada itu air raya tu tak dapat nak beli kuih doram-doram.
0: Kuih doram-doram sampai ni tak dapat.
1: Lumpur ini dia cerita kek-kek Melaka tu selalu dah jual.
0: Ada jual.
1: Ada kadang tepi jalan tapi tak ada masa, budak-budak ni tak ada yang nak pergi nak minta apa. Memang tak baik makan raya itu kan, raya poso itu.
0: Yo.
1: Memang kuih ke rumah saya tu.
0: Iya, minta-minta nongan yang dolah nyampaian tu kan.
1: Itulah nak pergi boli nanti ke sari-sari ya, dia kawasan luar kan kok. Dalam ke kotor ni ke tampin ni, selalu pergi tak ada.
0: Yolah, insyaAllah adalah joki itu ya, baik.
1: Ada yang apa, tapi nak mana ada tak tahu pula nombor telefon lah.
0: Tu dah orang nongah tu kan, okay. Ada lah yang nyampain tu.
1: Boleh tanya tak?
0: Tanya risau ayo pun deh. Jangan tanya yang tidak-tidak.
1: Lima menantu itu.
0: Lah ayo batu. Alhamdulillah.
1: Itu saja dengar dong.
0: Betul lah dengar tu. Terima kasih ya.
1: Semoga terus berbahagia dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Amin. Jadi pendengar yang lain juga yang mana beranak tentulah bakal menikmati.

Lagu Okey FM ingat sampai bila-bila tu deh. Ha, lagu Hindi petang ini mudah-mudahan pendengar semua terhibur lah. Kan lagu-lagu yang disiarkan sejak mulanya, mula siaran pukul 6 pagi tadi, bawa lah kau jam ni ya. Kalau pagi tadi, rada pagi, lepas itu santai negari, lepas itu sekarang ini moncak petang. Selamat petang Vida, Din, terima kasih layan negari FM. Kunci cerita pasal makanan ni kan, teringat masuk kocik-kocik itu kan. Makanan yang kita teringat masuk kocik-kocik marin. Kalau lah dapet ni kan, sedap. Cuba bayangkan. Ini ada yang kongsi kabarnya teringat masakan Wan saya marin kata. Masak apa tu? Korodeh goreng belado. Mak, korodeh balun ni. Buah korodeh tu. Sahandai tu kan. Tapi tak semua orang makan dan tak semua orang tahan. Ada orang dia boleh makan korodeh tu. Tahu buah korodeh tu? Buah korodeh ada yang kabar kawan kita sambut kedua kata. Ada orang dia tak tahan dia, kalau dia makan kodeh tu kan, dia pening kepala tu kau eh. Sakit kepala eh. 6753166 atau 6753177 di talian. Hello, siapa tu? Hello, siapa tu? Tak ada. Hello. Oi putu. Tak apalah. Baiklah, sekali lagi lah yang nak kongsikan tadi kan, kiranya untuk permohonan undi pos pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Negeri 9 ke 6 boleh. Makanya bolehlah mohon ya. Ini bagi petugas SPR, polis, tentera, media dan rakan media kita lah kan, yang bertugas sebagai wartawan, yang bertugas macam Ayonia contoh. Bolehlah buat undi pos kan, sebabnya kekangan tugasan kan. Tapi ayo insyaAllah, sebab ayo bertugas petang, makanya pagi sampai lah pagi mengundi. Kiranya untuk warga negara di luar negara, dah tamat dah, dah tutup dah ya. Agensi dan atau organisasi juga pun dah tutup dah permohonan undi pos. Makanya untuk petugas SPR, polis, tentera dan media, makanya masih lagi dibuka sehingga esok. Tutup 15 Julai. Dorih. Sampai ni kawan-kawan. Sampai ni semua ni kan. Apa ni, abang akak mato-mato, abang akak soja. Terima kasih Vida, Aziz, Ismail. Terima kasih layan Negeri FM. Makanya yang lain mana lagi. Ini ada daripada putra. Apa putra tadi dah tipu. Ni Lipan Baro. Lipan Baro khabar. Teringat betul tak konang-konang lah kuih kacang. Kuih kacang pula. Kuih cang. Cicah mo gulai kata. Kuih cang ya. Sedap. Baik, ada yang kongsi ke WhatsApp konti ni tadi ayo bertanya kabarnya. Assalamualaikum Nen kata. Waalaikumsalam. Tadi ada pendengar telefon kabar itu sebut buah tampang kata. Ni saya soto kan gambar ni kata kabarnya tu. Kek rumah saya ni ando pokok dengan buah sekali ni. Wih, ni ada komen ni buah tampang tu yo. Ada kata kan sedap betul Nen, masak mau ikan sawah kata. Ataupun ikan salai baik gulai. Oh sahilah. Tang jauh tengok macam buah bidara tu. Gaman itu kan hijau itu. Macam tu gaman buah tampang. Terima kasih pendengar ya.

0: Wan.
1: Apa dek? Terkejut Wan lah.
0: Anik dah lului Wan.
1: Lului apa?
0: Anik dah lului lesen kereta Wan.
1: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
0: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
1: Ni Wan nak tanya ni. Ha, ingat tak tu? Ha, undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
0: Untuk keselamatan Wan.
1: Asyik genah tu untuk apa?
0: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
1: Ha, itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
0: Papan tanda tu kena ikut lawan.
1: Ha, macam itulah cucu Wan. Ha. Ha, ni sekarang jangan ambil lesen. Ha? Ha, undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Ha, tak ada mana dah.
0: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
1: Duit apa?
0: Duit ambil lesen pula Wan.
1: Alah Wan tak kisah tu tau. Ha, janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
0: Baik Wan. Sayang Wan.
1: Wan tahu lah tak ingat.
2: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Cinta daripada Amy Mastura dah pun 3.57 minit potong menantikan pemanggil terakhir sekarang ini. Apa dah makanan yang terkonang-konang, makanan yang teringin Bona nak makan? Namo dah teringat makanan masa kocik-kocik marin. Apa dah makanan itu? Oh, baik saudara, aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 bakal menyajikan pertembungan dua gergasi bola sepak Eropah, Perancis yang dibarisi pemain bertaraf dunia bakal berdepan cabaran sengit daripada Spanyol yang tampil dengan corak permainan pantas dan bertenaga. Jadi siapa akan melangkah ke pentas akhir dan semakin hampir menjulang trofi paling berprestij dunia itu? Saksikan saudara, Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM, di saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan RTM Klik. Jadi untuk separuh akhir, Perancis menentang Spanyol, makanya saksikan nanti. Pagi esok, jangan ketinggalan pukul 3 pagi, separuh akhir 1. Baik, pemanggil terakhir di talian 6753166 6753177. Kita burak-burak pasal makanan je. mana deh? Hello, siapa dia tu? Siapa dia pemanggil terakhir ni? Hello? Adakah? Oi, tak ada. Tak apa. Ayuh tunggu sikit lagi. 10 saat dari sekarang, pemanggil terakhir penutup untuk potang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih pada semua yang sudi berkongsikan dengan Ayo cerita petang ini. Kita burak-burak kan tentang makanan yang teringin Bona, yang teringat masa kocik-kocik marin lah kan. Macam-macam selera yang diberikan. Terima kasih pada Putra Klasik. Terima kasih Lipan Baru hanya di talian saja. Yang tidak berani untuk tambuih di ruang udara, tak apa. Di alam maya saja berkongsinya pun tak apa. Terima kasih Jumari, Lizaman, Ramli, Cambung. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ceritanya petang ini. Baik, tori dengar Nogori FM. Untuk ucapan pula boleh sila-silakan hantar di WhatsApp konti 0126030603. Baik, Mengalip nampaknya tak apa. Ayuh sambut dek pesemangat pendengar tu. Hello? Hello Nogori FM, siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pemanggil terakhir ni, penutup siapa dan ni?
1: Aira dari Rambau.
0: Aira dari Rambau. Hari ni makan apa, Aira?
1: Hari ni makan apa? Bisa makan lagi, you tak pergi.
0: Allah siyan, you makan miso goro, you deh. Baik, dia tengah lapar ni mulalah terlintih tu kan. Apa deh lama Bona tak makan tu, makanan apa yang teringat-ingat tu?
1: Gulai udang.
0: Gulai udang, wey. Ya, sama lah kita kan. Udang semata ke ada campur yang lain?
1: Gulai udang campur mau kacang panjang.
0: Wey, memang selera orang lama-lama. Terima kasih, Aira.
1: Sama.
0: Iya tu deh, alhamdulillah. Moncah potang. Osah moncah.

0: apa pun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dalam hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia saudara aku yang dulu bukan sekarang daripada tegar. Kan sebut itu tegar kata. Tegar ke tegar. Baik, dah pun 9 minit potang. Dalam pada masa yang sama juga kepada pendengar semua yang sekarang ini dalam perjalanan. Kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih jadikan Negeri FM sebagai penoman perjalanan anda. Kemana halonya tu? Sama ada jauh ataupun dokek, makanya tetap juga menjaga keselamatan di jalan raya. Patuhilah undang-undang jalan raya, ya. Sebabnya yang perlu selamat itu kita adalah anda yang sedang memandu, dan selain daripada itu bukannya kita seorang saja yang perlu selamat. Orang sebelah, orang kat belakang, kok tak ada awak seorang, makanya bukan takat saja awak yang perlu selamat. Sebab yang di rumah itu kalau apa-apa berlaku dah kat kita, kan, jadi tak selamat yang kat rumah tu nanti. Siapalah nak jaga sok, kan? Baik, sedangkan ini ayo nak panjang-panjangkanlah kepada pendengar semua lah. Ini berkenaan dengan program yang bakal berlangsung di sekitar minggu ni. Kan? Makanya hari ni ampek boleh, kan? Ampek boleh Julai, betul ke tidak? Betul lah, kan? Biarlah banyak tanya TKW, kan, daripada kita salah. Salah cakap kau, salah ngobak kau, salah sampai kau. Itu yang mau tanya. Kadang kan kita ni kadang nak bertanya lebih takut. Takut salah kata. Yang sebenarnya tu, dek bertanya itulah menjadi batu. Baik, ini akan berlangsungnya Karnival Pendidikan Madani Peringkat Daerah Kuala Pilah 2026. Makanya akan berlangsung pada 6 boleh Julai hari Khamis, mula pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang bertempat di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah. Macam-macam pengisian ada untuk pendengar yang datang. Difahamkan ada jualan rahmah TKW dari pagi sampai ke petang. Selain daripada tu, pameran ada, jualan ada, taklimat ada, apa lagi, perkongsian ilmu pun ada. Moncak petang.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hai kawan-kawan, nama saya Ziyad.
2: Nama saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni, janganlah kita membuli kawan-kawan. Tak baik tau.
2: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
2: Janji sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Negeri FM.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak sambil makan lah, buat tampi atuk je. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu kan.
4: Ya, potek-potek itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau. Setan tu pun lari-lari nyuruh kau, kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
5: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Yo, siapa dah WhatsApp tu? Siapa telefon tu? Jawab. Jangan tak jawab. Orang panggil tu tentu ada hal kan. Jangan diabaikan. Itu semua mengundangkan apa? Mengguris perasaan. Itu dah malam-malam daripada Duha Bahrain dan mimpi. Bahasa kira yang disebut biasa tu kan. Duha Bahrain featuring mimpi. Baik, dah pun nampak 23 minit petang. Ucapan daripada pendengar ni ada. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni Yus Pizal katanya. Nak minta lagu. Jadi kepada pendengar yang mana nak lagu kesukaannya tu disiarkan. Makanya minta je. Siar. Dapat je, siar kan. Makanya, dengar Nogori FM dalam segmen permintaan lagu. InsyaAllah akan bersama-sama dengan rakan Ayo Satorinya nanti. Ya. Biasanya pagi, tengah hari dengan malam. InsyaAllah. Untuk segmen Moncak Potang, tak ada ruangan untuk permintaan lagu. Ini katanya nak ucapkan selamat petang. Lagu yang disiarkan ditujukan kepada Tok Ayah Yusuf, Teksi Palung 5. Lepas tu kepada Ibu Sophiah dan Adinda Yus Pizza dan Yus Pida. Adik-beradik nama sama Yus Pangkar. Alhamdulillah. Dan semualah kawan-kawan seangkatan kata yang geng-geng silat. Alhamdulillah. Kabar dekat geng-geng silat tu layan Nogori FM tahu hidup ini ya. Nogori FM moncak potang.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik saudara, maksudnya waktu solat fardu asar bagi Seremban adalah pada pukul 4.45 minit petang. Mentangguh menantikan waktu solat fardu asar, mentangguh menantikan azan berkumandang di ruang udara Nogogi FM. Izinkan ayo kongsi, ayo nak berkongsi lah kata-kata ni kan. Mudah-mudahan apa yang dituturkan, apa yang dikobarkan mendatangkan manfaat sesama kita. Amin, amin. Kita ni kan insan biasa, semuanya sama. Dalam tempoh kehidupan kita yang ada ini, tentu ada buat salah, tentu ada buat kesilapan. Tetapi dalam masa yang sama, kita perasan tak yang kita ini ada salah eh? Dan semua orang yang kita pandang, yang kita berurusan, kita nampak salah eh? Kadang-kadang kita tak nampak salah kita, nampak salah orangnya. Apapunlah salah eh? Apalah salah eh? Kita memaafkan. Sesungguhnya perasan tak perasan, memaafkan tapi tidak berjumpa dengan orang yang telah pun menyakiti kita, boleh juga kan. Kita buat macam tu tak bermakna kita memutuskan silaturahim, melainkan untuk memberi sebenarnya. Dalam masa yang sama, memberi hati kita ni lapang, menjadikan hati kita ni lebih ikhlas untuk memaafkan dan menjaga diri kita ni sendiri daripada hal-hal yang menyakiti. Kalau berurusan, kalau memandang, kalau berjumpa, mendatangkan terguris di hati, apalah salah kita memaafkan dari jauh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Hebatnya Allah. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Waktu solat fardu asar akan masuk pada pukul 4.45 minit petang bagi Seremban dan Port Dickson.

0: انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Alhamdulillah. Selamat menunaikan solat fardu asar bagi muslimin dan muslimat yang telah pun masuk pada pukul 4:45 minit petang sebentar tadi. Baik saudara, tepat pukul 5 kita akan tawih ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tawih dengan Nogori FM bertemankan Ayo Nen Tebabu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Assalamualaikum, selamat petang pendengar Nogori FM, kembali bertemankan Ayon Nento Babu. Terima kasih tetap setia 92.6 95.7 107.7. Sekarang dah pun 5 ampek boleh minit petang.

0: Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.

Hanya satu daripada hatiku seindang Dogong FM, ingat sampai bila-bila. Hanya satu. Kalau dulu kan hanya satu je, dia tak boleh lebih pada itu. Ha, satulah kita kan. Kan pay satu-satu. Bila dah sampai potang ni kan, mulalah deh. Pay satu-satu lah disuruh. Pay satu-satu lah minta kan. Minta tu biarlah satu-satu. Yo, janganlah pay satu-satu. Pay satu-satu. Yang kira balik berkojo tu lailah pula kan. Kalau nak minta satu yo. Satu kali yo minta, kau minta tolong lah. Nak minta tolong contohlah kan, tutup pagar tu ha. Minta satu kali sudahlah. Ini kan kawan tu dah lah balik ponik kojo. Lepas tu kan pay satu-satu minta eh. Lepas tu mula minta tutup pagar. Lepas tu minta apa, nutup pintu pula. Lepas tu minta ngangkat kain pula. Lepas tu minta ngambil anak pula. Lepas tu minta beli barang pula. Mau dia tak berang. Hai moncak potang, ngosak moncak eh. Sama potang kepada Nur, waalaikumsalam, yang singgah di live TikTok Negeri FM Official. Terima kasih sudi bersama-sama. Baik, di kesempatan ini jual lah. Di kesempatan ini jual. Wago Kojo Nogori FM mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fadil atas pengundian darjah Panglima Pangkuan Negeri yang membawa gelaran Datuk Seri sempena ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang pada 11 Julai yang lalu. Alhamdulillah. Itu dia. Baik, setaranya kepada pendengar yang nak kongsi-kongsi ucapan boleh. Meh-meh, ayo sampaikan ya. Untuk insan yang jauh di mata, kita kena tarapkan sentiasa bertanya khabar, memberi khabar berita ya. Baik, di media sosial Negeri FM ini, Abang JJ Gemas katanya, layan moncak potang. Terima kasih banyak-banyak. Negeri FM ingat sampai bila-bila, terbaik. Daripada Sadin, Sadini katanya, selamat petang bos. Selamat bersiaran, terima kasih kembali. Moga sentiasa lah katanya bos-bosku sekalian yang ada sihat dan ceria sentiasa dan murah rezeki katanya. Happy-happy insyaAllah. Terima kasih Sadini. Zainal Lobai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puteri Panhuris, Waalaikumsalam. Salam 28 Muharram katanya, semoga hari ini dan hari seterusnya dirahmati Allah sentiasa, amin. Ramli, waalaikumsalam juga katanya, semoga sihat ceria selalu. Cuaca di Sibu 34 darjah Celsius katanya. Kamal-Kamal dari Melaka pun terima kasih layan. Abdul Halim, terima kasih. Muhammad Yusof, lagi siapa lagi ni? Bang Billy, terima kasih juga. John Jono, lagi Muhammad Faizal bin Osman, Ainul Jaafar. DJ Din juga ada di live TikTok Negeri FM Official. Katanya dah kesannya Feda Palung 8 elok panah. Alhamdulillah. Moncak potang. Osah.

0: Pengurusan kesihatan mental adalah sangat penting bagi memastikan kita sentiasa optimis dalam menghadapi kesukaran seperti pada masa ini. Rehatkan diri daripada media. Jaga kesihatan diri. Lakukan aktiviti bersenam dan makan makanan yang seimbang. Bersantai. Gunakan beberapa masa terluang dengan melakukan perkara yang anda gemari. Saling berhubung di antara satu sama lain. Beribadah. Gunakan masa untuk beribadah dan dekatkan diri dengan Tuhan. Situasi kini mungkin sukar untuk kita. Tetapi, dengan mengatasi stres yang betul, ia dapat membuatkan kita, orang yang kita sayang dan komuniti untuk lebih kuat. Kita jaga kita.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Lah payah ni letak ni ni nah. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana hilang.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah apa lagi.
3: Oh, jadi mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak radio.
3: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh,
3: iyo
2: kok? Iyo. Macam mana?
3: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
2: Hai kasat ni.
3: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Itu dah apa kena milah kita daripada itu kan. Nah, jadi elok macam itu bertanya sentiasa apa kena Bukan takat kat milah je. Tengok tanya kat orang sebelah. Tak kira lah tu sebelah rumah ke, sebelah kereta ke, tengok lain je muka kan. Aja tanya apa kono Jadi perkataan apa kono tu pun kono juga dengan gonjo Jangan sebarang gonjo. Takut nanti bongih tiba. Apa kono? Itu kan macam mengundang kan. Jadi kalau nak tanya orang ni supaya orang tu nongah itu sodap hati kan. Apa kono? Jangan apa kono? Sekarang kok kono? Baik, dah pun 5.36 minit potang. Sama potang, Nita. Nongan Nonggori FM, dekat live TikTok sahaja kata. Tak apalah, tak kisah apa jual lah kaedahnya sekalipun, ya. Dan alang-alang tu kan nak mengobarkan lah. Kira Nonggori FM sekarang ni boleh dengar secara dalam talian dah lama sudah. Kan boleh dengar kat mana-mana je. Jadi muat turun je lah dekat aplikasi tu RTM Klik. Mudah. Mana botol-botol percuma. Mana dah minta bayar tak ada dah. Yang memandu petang ini berhati-hati. Jangan laju-laju ya. Faham. Tak sabar nak balik ke rumah kan. Nak jumpa keluarga. Balik bekerja ni yang hilangan ponek ni anak-anak lah. Dan juga keluarga yang ada di rumah lah kan. Biasa itu mana yang berkeluarga, yang bulun lah itu, yang bujang-bujang tu, yang hilangan ponek tu, kawan-kawan pula. Dia lepas bekerja tu kan, malam kan mula lah dia ngeteh-ngeteh. Apapun lah, ke mana jual lah malam ini. Jadi posan berposan kepada semua ya. Nak-nak pula anak-anak muda ni yang dah berkeluarga tu memanglah dah terikat kan. Jadi banyak pergaulannya tu terbatas. Ini untuk yang bujang-bujang ni sebab tak ada yang kiranya menghalang kecuali mak ayah kan. Jadi halangan daripada mak ayah dengan pasangan tu jauh beza tu. Ya. Jadi posan pada anak-anak muda mana yang keluar malam ini ke mana sajalah halonyo kan, sentiasa menjaga diri. Beringat sentiasa ya, jangan kita keluar dengan kawan-kawan, almaklumlah kita berkawan-kawan ni kan, sampaikan lupa adab dan sopan. Jangan sampai macam itu ya. Lepas tu lagi posan makanya janganlah berkumpul-kumpul yang mendatangkan kiranya berkumpul yang mendatangkan kesusahan kepada orang lain. Jangan ya. Berkumpul-kumpul mendatangkan pulai pergaduhan. Jangan ya. Kita nak berkumpul bersama-sama. Maknanya untuk mengeratkan silaturahim.

Rahim, kan kok ada keramaian yo kita berkumpul ni bertujuannya untuk bersatu, menyatukan, jangan pula kita memecah belahkan yo, nak berkawan kawan lelok ya. Ai moncak potang usah moncak, kita jagalah nama ni 9 ni sebaiknya yo. Sayang negeri kita kan.

0: Mana pula budak-budak di rumah ni? Hai, apalah salahnya kalau makan bersama? Tapi...
1: Eh, Cik Abang, kenapa pula mengungut ni? Kan dulu saya ajak anak-anak makan sama-sama. Tapi awak kata...
0: Ya. Itu dulu. Sekarang lain. Kita ni harus berubah je lah kalau kita makan bersama. Kata-kata tentu anak-anak lebih rapat dengan kita. Ah, kita selesaikan masalah diorang dengan baik. Kan bagus gitu? Itu diorang pernah sampai. Din, Ali, mari kita makan sama-sama. Kejap lagi kita sama-sama ke masjid.
2: Kan baru seronok. Baru dah harmoni. Yelah, makan sama-sama, sembahyang sama-sama. Anak-anak anda tentu suka di rumah. Mereka tidak kesunyian dan tentu tidak berminat dengan dadah. Jadi, sayangilah keluarga anda.

Tajuknya tambah satu lagi daripada Niza Afam dah benda 5.47 minit potang. Lagu sekadar hiburan. Jadi makanya nasib baik kan. Mula ayat tu macam dongak. Goram je nak dongak kan. Jadi penghujung ayat itu tengah-tengah itu mengabarkan sebenarnya tak semudah itu hatinya terpikat dengan orang lain. Maknanya satu-satunya awak lah yang kita, yang abang sayang. Kan macam itu bagus. Tapi apapun lah bahagian masing-masing lah ya. Terima seadanya dan usahlah kita berburuk sangka. Sesungguhnya jodoh kan ketentuan dia. Tiba. Orang rumah ni kan bang nak ceritakan lah ke abang-abang sekarang ni kan. Makanya orang rumah ni kalau cerita bab tambah satu lagi yang dalam lagu tu tadi memang masalah besar lah. Tapi kan ada satu tambah yang orang rumah memang suka. Tambah satu lagi gomah betul orang rumah memang mendatangkan bahagia ke dia. Sekiranya orang rumah masak kan. Masak apabila suaminya makan, kiranya tambah satu lagi sayang. Tambah lagi satu, tambah lagi. Berkali-kali tambah. Ui bahagia deh tekawe. Macam tu cara nak ngambil hati orang rumah. Jangan banyak mana makan kat luar, makan kat rumah ya.

Setiap detik daripada hijau daun dah pun 5.52 minit petang. Setiap detik kami di Negeri FM ini menyajikan yang terbaik untuk pendengar di ruang udara pastinya kan. Seawal mula siaran pukul 2 pula kan. Menemankan pendengar sampai pukul 6 petang. Tapi mula siaran Negeri FM mula pukul 6 pagi tadi. Sampailah aku doleh tengah malam. Makanya 8 boleh jam TKW bersiaran ya. Baik, ini daripada pendengar. Siapa ni? Katanya nak ucapkan selamat. Apa dia? Selamat ulang tahun. Sama ulang tahun buat Zira Fikri dan Fira. 3 beranak, 1 tarikh. Wah, alhamdulillah. Syukur. Dia katakan semoga berkah dunia dan akhirat insya-Allah. Semoga panjang umur daripada Zira, daripada Zira dari Batu Kiking. Terima kasih Zira, layan Negeri FM. Sama ulang tahun kelahiran buat Zira Fikri dan Fira, 3 beranak ni. Alhamdulillah, semoga diberkati sentiasa dan tercapailah segala impian, dan semoga Allah makbulkan permintaan dan doanya. Amin. Baik, apapun tugasan ayah dah pun sampai penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Mana yang nak bersongkang mata, nak nengok, nak beri kiranya semangat lah kepada semua lah pasukan pilihan masing-masing ni. Untuk Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi esok 15 Julai Rabu untuk separuh akhir 1, sama-samalah kita saksikan perlawanan Perancis menentang Spanyol. Jadi mana satu pasukan pilihan anda, dan dalam pada itu juga jangan lupa ya, esok hari Rabu kan, kojo, ada yang kojo kan. Jago-jago juga, jangan sampaikan terjejas kesihatan dan waktu rehatnya. Pandai-pandai bagi-bagikan. Kalau dah tahu nak berjaga pukul 3 pagi, tidur awal. Kan kunci jam. Baiklah, apapun ayo nak mohon maaf kalau ada terkasar bahasa terlebih cara. Sepanjang ayo mengendalikan tugasan, almaklumlah. Ayo ni insan biasa, buat yang terbaik sentiasa mencuba. Buat salah sesungguhnya ayo tak sengaja, maafkan ayonya. Dan ada yang menyambung ni, ni sebelum ayo pulang, dengar bahkan tentang tambah tadi tu. Kak Nen, bukan takat saja tambah makan, tambah nasi, tambah lauk kata. Tambah omeh jua, kau banyak tu. Ya betul, orang rumah macam tu. Tambah rumah boleh, tambah kereta, tambah omeh, itu digalakkan lah, itu mendatangkan kebahagiaan lah. Lepas ni bersama-sama dengan siapa ni? DJ Fat pula nomankan pendengar sehingga pukul 12 tengah malam ya. Apapun, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya, saling hormat menghormati, jangan lupa ya. Jadi insyaAllah esok bersuara lain di waktu yang sama. Panjang umur, murah joki, pemudah urusan, sehat badan. Assalamualaikum, bye-bye.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baru Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila-bila-bila.
0: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM kini di hujung jari anda.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yap, The Grave FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam selasa saya ucapkan buat semua yang masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Anda bersama saya DJ Fat menemani anda hari ini untuk ekspresi Negeri FM yang akan bermula sekarang ni. Baru je bermula 6 petang hingga jam 12.30 malam. Kita ada 6 jam masa untuk kita berhibur sama-sama dalam segmen ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih dulu kepada Nenek Babu. Selesai dah tugasannya, teman anda dari jam 2 petang tadi sampai pukul 6 ni kan. Sekarang ni saya sambung dan pastinya saya akan teman anda dengan pelbagai lagi info-info terkini, hiburan-hiburan terbaik, lagu-lagu yang on. Pastinya anda boleh dengarkan di frekuensi kami lah, 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright, anda juga boleh untuk dengarkan secara dalam talian macam biasa, boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Salam selasa saya ucapkan hari ini 14 Julai 2026. Hari ini juga 28 Muharram 1448 Hijrah. Kalau ada yang masih yang sedang memandu sekarang ini, hati-hati dalam perjalanan anda dan jangan

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Ya, pendengar FM, ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi lagu daripada Balon Cash featuring Hazama. Terima kasih. Saya juga nak ucapkan terima kasih. Jutaan lah terima kasih buat anda yang masih lagi mendengarkan Ekspresi Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada yang dengar Negeri FM daripada petang tadi, ada yang dengar daripada pagi tadi kan. Terus kekal dekat radio dalam kenderaan anda. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Okay? Dan kalau ada yang tengah memandu sekarang ini, hati-hati dekat jalan raya. Kan? Waktu-waktu orang baru nak balik kerja, ada juga aktiviti yang orang lakukan. Ada juga yang nak ambil anak di sekolah, ada latihan bola sepak ke, latihan sukan dan sebagainya kan. Dan pastinya ada macam-macam lah aktiviti yang nak dilakukan untuk buat persiapan nak balik ke rumah. Alright, hati-hati. Dan jangan lupa juga untuk anda perhatikan keadaan sekeliling dekat kenderaan anda tu, supaya anda lebih fokus dengan pemanduan. Kadang-kadang kita dah memandu dengan baik tetapi dengan dah berhemah dah, namun ada mungkin kenderaan lain pula yang perlu kita berhati-hati kan. Sekarang ni macam itulah. Memang kita kena lebih alert, orang kata, ketika berada dekat atas jalan raya kan. Tapi kalau untuk info trafik setakat ini, nampaknya kebanyakan jalan-jalan di Lebuh Raya, terutamanya Lebuh Raya Utara Selatan, nampaknya kebanyakannya okey. Cuma trafik perlahan tu ada di beberapa tempat sahaja. Contohnya ada trafik perlahan di NKVE, arah selatan dari Subang ke Shah Alam. Okey, itu antara yang boleh saya kongsikan dengan anda. Juga kerja penyelenggaraan yang telah pun selesai di kilometer 291.6 hingga kilometer 290 arah selatan dari Southville City ke Putra Mahkota. Sekarang ini lorong kiri telah pun kembali dibuka. Tadi ditutuplah untuk kerja-kerja kan. Sekarang ini dah selesai. Namun trafik di sana masih lagi perlahan. Juga ada trailer rosak di Elite, persimpangan Shah Alam dari Subang ke Sifil. Dan itu menyebabkan lorong kiri terhalang, trafiknya juga perlahan. Okey, itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk info trafik. Tapi kalau anda mungkin melalui jalan-jalan utama di sekitar Negeri Sembilan ni, nak kongsikan info trafik untuk kawan-kawan yang lain, maka yang mungkin sempat lagi untuk mereka merancang perjalanan masing-masing, boleh kongsikan dengan Fad. Nak hantarkan ucapan sekalipun boleh juga. Macam biasa, hantarkan saja ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Kita pandang-pandang, jeling-jeling dulu dengan Allahyarham Tan Sri SM Salim dan Datuk Sri Siti Nurhalizah. Dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Dan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, Bro Griffin, ingat sampai bila-bila. Itu The Perfect dari Simple Plan. Baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Edisi Selasa hari ini dah pun 6.49 minit petang. Alright, semalam kalau anda dengarlah Ekspresi Negeri FM dengan Fad, dia berkongsi berkenaan dengan Lindung 24 Jam. Di mana baru-baru ni dapat update kan berkenaan yang mana boleh jadi optional atau membuat pilihan sama ada anda mahukan Lindung 24 Jam ataupun tidak. Kan? Tapi untuk yang ini pun ada update yang terbaru juga. Jadi Fad nak kongsikan buat semua, di mana pihak Kumpulan Perkeso telah pun menjelaskan bahawa sebarang caruman yang telah pun dibayar ataupun dipotong sebelum ini tidak boleh dikembalikan atau dibelakangkan. Perkara ini adalah kerana pelaksanaan caruman tersebut adalah termaktub di bawah Akta Parlimen yang telah pun mula berkuat kuasa sejak 1 Jun yang lalu. Jadi sepanjang tempoh caruman tersebut dibuat, pencarum telah pun dilindungi di bawah perlindungan Perkeso. Tetapi walau bagaimanapun, bermula bulan Julai, bulan inilah di mana peraturan telah pun bertukar kepada bentuk pilihan. Maknanya untuk Jun memang pada mulanya wajib kan, dah dipotong. Kalau dah dipotong maknanya tidak akan dikembalikan. Cuma untuk bulan Julai ini, bila dah ada pilihan ataupun option, ianya akan boleh ditukarlah. Disebabkan itu anda kena periksa terus kan dekat laman web Perkeso untuk melihat sama ada anda dah buat option itu ataupun belum. Kalau anda mahukan Lindung 24 Jam itu, skim tersebut, boleh biarkan sahaja. Tapi kalau anda tidak mahu, anda boleh letak option dekat situ kan, di mana anda perlu melengkapkan perakuan. Pencarum perlu membuat pilihan ataupun melengkapkan perakuan sama ada mahu meneruskan caruman ataupun tidak. Jadi kalau anda tidak berhasrat untuk meneruskan caruman, anda boleh tidak perlu lagi lah mencarum bermula dari tarikh pengisytiharan tersebut bagi bulan Julai dan juga ke atas. Jadi secara ringkasnya, caruman yang lalu untuk bulan Jun tetap sah lah kerana perlindungan itu telah pun diberikan. Manakala untuk pelepasan daripada mencarum hanya terpakai untuk bulan Julai dan bulan-bulan yang seterusnya, Julai dan ke depan, bagi mereka yang memilih untuk tidak meneruskannya. Okey, jadi untuk yang tertanya-tanya berkenaan dengan Lindung 24 Jam ni, saya dah kongsikan. Anda juga boleh ke media sosial Perkeso untuk anda dapatkan maklumat dengan lebih lanjut lagi, ataupun terus ke laman web untuk anda periksa lah sama ada anda boleh membuat pilihan untuk meneruskan caruman ataupun tidak mahu meneruskan caruman. Okey, apa-apa yang terbaik, kita boleh fikir sendirilah sebab dah boleh buat pilihan sekarang ni, dah ada option. Okey, dan pastinya yang memandu sekarang ini dekat atas jalan raya, Fad nak ucapkan hati-hati. Begitu juga buat anda yang bekerja dekat atas jalan raya ni, untuk penghantar makanan, yang hantar barang-barang, pilot darat kita kan. Selamat mandu dan harapnya anda terus enjoy, terus berhibur layan Ekspresi Negeri FM sampai jam 12.30 malam nanti. Okay? Dan kejap lagi akan masuknya waktu solat fardu maghrib di Serban. Jadi untuk hari ini akan masuk pada pukul 7.28 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua sekejap sahaja lagi. Sebab sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan Slick featuring Najwa Latif. Untuk dia, Ekspresi Negeri FM.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nanti bagi. Terima kasih dong ano Gori FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Facebook page Negeri FM Official.
5: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda di TV1.
1: Wala taqrabuz zina. Jangan sesekali kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia adalah sesuatu perkara yang sangat buruk kepada zina.
0: Dalam majalah An-Nisa setiap Sabtu pukul 12.05 minit tengah hari.
2: Jangan kamu hampiri perbuatan zina kerana ianya merupakan sesuatu yang ditegah dalam agama dan akan mendapat kemurkaan serta dosa yang kita lakukan dan akan mendapat penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Yang kita suka belum tentu baik. Yang kita benci belum tentu buruk. Berdoalah agar Allah berikan kita petunjuk dan hidayah dalam melayari bahtera perkahwinan.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
4: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

Ya, Menteri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia lagu baru dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Tajuknya Hujung Bumi. Baru saja menghiburkan anda. Dan pada masa yang sama, kita dah pun masuk di jam yang terbaru untuk saya menemani anda dalam Ekspresi Negeri FM. 8.09 minit malam. Selamat malam saya ucapkan buat semua. Baru je rasanya tadi ucapkan selamat petang. Sekarang dah malam dah kan. Pejam celik. Tiba-tiba dah gelap je. Lagi-lagi kita dekat konti memang tak perasan sangat dekat luar kan. Nah, bila tengok je dekat cermin pula, dekat tingkap tu, wah, memang dah gelap dah. Okay, tapi apa pun, untuk jam yang terbaru ni macam biasa, kita nak berhibur dengan lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa. Macam-macam genre, tetapi lagunya mestilah lagu terbaru. Lagu 2026. Kalau nak dengar lagu yang baru, lagu yang fresh, anda kena dengar kalau Ekspresi Negeri FM bersama dengan Fad dari jam 8 hingga 9 malam. Satu jam ni layan lagu-lagu terbaru aja. Okay, jadi untuk hari ini Ekspresi Negeri FM, anda kena terus stay tune dengan Fad untuk terus layan lagu-lagu terbaik untuk ketika ini. Begitu juga dengan info-info terkini yang Fad nak kongsikan dengan anda, juga ucapan yang anda hantarkan nanti akan Fad bacakan juga. Jadi macam biasa, terus layan Negeri FM di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, atau stream saja di www.rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yup, The Grave FM ingat sampai bila-bila Dato' Sheila Majid dengan lagu terbarunya Moving On baru saja menghiburkan anda. Okay, kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Demam bola masih lagi terasa, betul ke tidak? Kan, sebab pagi nanti ada perlawanan separuh akhir, lebih kurang pukul 3 pagi nantilah, di mana pertembungan di antara Spanyol bertemu Perancis. Dua-dua pasukan yang hebat, kan pastinya kita terujalah untuk menantikan perlawanan pada pagi nanti, kan. Tapi itu yang ramai tahu. Yang ini mungkin ada juga yang tak tahu. Tapi kalau anda ada scroll-scroll dekat media sosial ataupun ada tengok-tengok dekat mana-mana artikel di internet, di mana FIFA berhasrat nak jual rumput final Piala Dunia nanti, dan harganya boleh mencecah RM12,210 untuk sekeping. Sekeping ataupun secebis, saya rasa lebih kurang aja. Sebab saya nampaklah gambarnya dekat artikel ni, kan. Mungkin kita tak pernah membayangkan lah nak simpan sebahagian daripada sejarah sukan yang paling berprestij dekat dunia ni. Kan, mungkin kita boleh simpan dekat mana-mana je sebab dia padang tu secebis saja. Kan, nak letak dalam poket pun boleh. Letak dekat bilik ke, kan. Tapi bila dah harganya RM12,000, kenalah simpan betul-betul, frame kan siap-siap, betul tak? Okey, pihak FIFA telah pun mengambil langkah unik ini untuk menjual kepingan rumput sebenar dari padang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Okey, perlawanan kemuncak tersebut akan berlangsung di Stadium MetLife di New Jersey, dan ini pastinya meninggalkan kenangan manis. Dan kini sesiapa sahaja yang berkemampuan, yang ada duit lah senang cerita, boleh untuk memiliki cebisan padang di mana pemain-pemain hebat dunia berentap untuk menjulang trofi idaman ramai. Trofi yang dinanti-nantikan Piala Dunia 2026. Ini koleksi istimewa lah, kan, yang diberikan nama Piece of the Pitch. Dan ini telah pun direka khas oleh sebuah syarikat dari United Kingdom, iaitu syarikat Kipstab. Jadi ada 4 pilihan package yang anda boleh pilih. Kalau kita tengok harganya, ada yang $450 Amerika ataupun sekitar RM1,820. Ada yang dijual dengan $3,000 Amerika. Itu yang mencecah sehingga RM12,210. Dan package-package ini memang kuantitinya terhadlah, sebab nak kekalkan nilai eksklusifnya. Hanya 2,026 unit sahaja yang akan dijual. Jadi untuk mereka yang sukakan sejarah bola sepak, sukakan apa orang kata bola ni, kan, apa-apa sahaja perkara yang boleh membuatkan kita teringat, kan, berkenaan dengan Piala Dunia 2026, inilah dia masanya untuk anda ada koleksi secebis ataupun sekeping padang, ya, di mana dua pasukan yang akan bertemu di final untuk menentukan siapa juara Piala Dunia 2026. Okey, memang sangat-sangat menarik, sangat rare sebenarnya. Kan, tak pernah lagi orang jual rumput yang secebis ni, tetapi FIFA boleh buat. Kan, untuk peminat-peminat sejati tu, bolehlah beli buat kenang-kenangan, kan. Itu antara yang menarik lah tentang Piala Dunia 2026 untuk kali ini. Okay, dan sekejap lagi juga akan masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 8.42 malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua sekejap sahaja lagi. Sekarang kita layan dulu Risk It All dari Bruno Mars, Ekspresi Negeri FM.

0: dan pengacara sensasi anda disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi, baru sahaja masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban pada pukul 8.42 minit malam. Jadi, Fad dan juga Tim Ekspresi Negeri FM nak mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat yang mendengarkan Negeri FM. Alright. Dan macam biasa juga, sekejap sahaja lagi kita akan berhenti rehat seketika untuk kita beri laluan kepada Utama 9 Malam menerusi Pusat Berita Radio RTM di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan selepas itu ada 3 jam lagi masa untuk kita berhibur bersama-sama dalam Ekspresi Negeri FM sehingga jam 12.30 malam. Pastinya anda boleh dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7 atau stream saja di www.rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Ya, Bedugan FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Alright, anda masih lagi bersama dengan Fad. Hari ini saya menemani anda untuk Ekspresi Negeri FM edisi Selasa 14 Julai 2026. Alright, selesai untuk kita ikuti utama 9 malam tadi. Dan sekarang ini kembali di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad di konti utama ini di Sungai Gadut untuk saya teman anda. Saya hiburkan anda juga dengan lagu-lagu terbaik, informasi terkini dan macam-macam lagi. Okey, dan jangan lupa macam biasa juga, kalau Fad on air untuk Ekspresi Negeri FM, Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda, lagu-lagu yang anda suka. Jadi dah boleh dah hantarkan lagu permintaan anda sekarang. Letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, lepas tu hantarkan ke WhatsApp Negeri FM. Nombornya pun saya kongsi juga, 012-603-0603. Saya perlahankan sikit, biasanya saya cakap laju kan. Ni sebabkan nak mungkin ada pendengar-pendengar baru yang mungkin nak request lagu juga. Jadi Fad kongsikan cara-caranya, okay? Tapi Fad akan belanja pukul 11 malam nantilah, bukan sekarang tau. Sekarang ni anda kena layan dulu 2 jam ni lagu-lagu terbaik daripada pelbagai genre, pelbagai zaman, dan pastinya lagu Malaysia dan juga antarabangsa. Semua lagu ada, jangan risau. Alright, jadi apa kata untuk anda terus berhibur bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Kita nak layan vibes malam ni. Anda boleh dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Kalau dah cari-cari frekuensinya tak jumpa juga, apa kata anda muat turun je lah aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Bila muat turun aplikasi RTM Click ni, boleh dengar Negeri FM dekat mana-mana sahaja anda berada. Buka je dekat handphone tu ataupun dekat radio kita sekarang ni kan, masing-masing dah ada Android kan, Android player. Jadi boleh juga untuk terus muat turun, letak dekat Android player tu, boleh dengan Negeri FM dekat mana-mana sahaja anda memandu. Barulah tune macam tu kan. Alright, banyak lagu dan juga hiburan, informasi juga yang akan Fad kongsikan dengan anda, macam-macam lah yang kita nak borakkan sekejap lagi. Tapi sekarang ini jom kita berhibur dulu dengan Kowachi featuring Ashraf Nasir, See My Level, Ekspresi Negeri.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
0: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
0: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh negeri FM
0: Pia sampai bila-bila.
2: Ha, mesti nak dengar negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Black FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Nadine Amizah dengan rayuan perempuan gila baru sahaja menghiburkan anda. Masih lagi dalam ekspresi Negeri FM. Tadi kan, bila Fad scroll-scroll dekat media sosial ni, terjumpalah satu artikel ni yang sangat menarik untuk Fad kongsikan dengan anda. Disebabkan kita kadang-kadang terlupa tentang perkara ini. Kalau anda perasan ni, sekarang ni kes denggi semakin meningkat. Dan kalau anda demam dan anda mungkin tinggal di kawasan yang dikhuatiri wabak itu berada, mungkin anda juga dijangkiti dengan denggi. Ini pesanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Kadang-kadang kita tiba-tiba rasa demam kan. Sekarang ni macam-macam lah. Ada yang viral flu dan sebagainya kan. Kejap demam, kejap okey. Tapi kalau dah rasa lama sangat, kita jangan ambil mudah. Sebab kemungkinan kita berada dekat kawasan wabak denggi. Macam mana kita nak tahu? Adakah kita, tempat ataupun rumah kita, mungkin tempat kerja kita, berada di kawasan wabak denggi? Yang paling senang untuk anda lakukan adalah semak portal iDenggi. Ataupun anda boleh ikuti hebahan rasmi dari Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing. Kita Negeri Sembilan lah.

pejabat kesihatan daerah juga, dan kita kena ambil tahulah kalau ada kes denggi yang berdekatan dengan rumah kita, kejiranan ataupun di tempat kerja. Itu kita kena ambil tahu, barulah kita boleh yakin yang kita demam tu biasa-biasa je. Mungkin demam yang kejap-kejap aja kan, lepas tu dah sihat. Tapi kalau lama sangat demam tu, mungkin ada sesuatu lah. Memang kena pergi periksa lah kan, dekat klinik ataupun hospital yang berdekatan. Kan bukan apa, sebab kadang-kadang kita memang terleka kan, sibuk dengan urusan diri sendiri, keluarga, anak-anak, urusan kerja, kadang-kadang tak perasan. Rupanya kita dekat rumah tu ada tempat takungan air, kan, lepas tu tak perasan ada jentik-jentik rupanya. Bahaya eh. Jadi kita sentiasalah ingat mengingatilah sesama kita, sebab denggi boleh menyebabkan komplikasi serius, dan denggi juga boleh membawa kepada kematian sekiranya kita tak rawat. Jadi jangan apa orang kata tu, terlalu selesa sangat, kan, jangan sampai kita lupa untuk periksa juga rumah kita, kan. Kalau dulu iklannya ambil hanya 10 minit periksa rumah anda, kan, macam sekarang ni pun lebih kurang juga, boleh 10 minit, boleh 15 minit, boleh pada masa yang sama boleh buat aktiviti riadah juga hujung minggu ke, kan, kita periksa kawasan rumah kita okey ke tidak, kan, ada ke takungan air, kalau ada kita hapuskan, macam tu. Alright, dan banyak lagi yang Fad nak kongsikan dengan anda, begitu juga dengan anda yang nak hantarkan lagu permintaan anda. Mungkin ada yang suka dengar lagu-lagu mungkin ballad, mungkin ada yang suka dengar lagu 90-an, 80-an, ada yang suka dengar lagu hip-hop ke. Nak dengar lagu yang anda minta dibelanja di radio, macam biasa hantarkan lagu permintaan anda di WhatsApp Negeri FM. Letakkan tajuk lagu, dah letak tajuk lagu tu, sebab kadang-kadang lagu tu sama aja tajuknya kan, penyanyi je lain-lain. Letakkan nama penyanyi sekali. Alright, tak kisahlah penyanyi ke band ke, lepas tu hantarkan ke WhatsApp Negeri FM. Kalau nak selitkan ucapan sekalipun boleh, insyaAllah ada masa sempat Fad bacakan. Okay, hantarkan lagu permintaan anda, ucapan anda ke, nak kongsi for traffic ke, for cuaca ke, anda boleh hantarkan ke WhatsApp Negeri FM. Nombornya 012-603-0603. Kita ada Wani Asrita, Lembayung Tari, Ekspresi Negeri FM.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah ke bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai...

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dah sah ataupun setia akhir hayat dari Hafiz Zumi featuring Sarah Suhairi, baru sahaja menghiburkan anda. Alright, Fad masih lagi kat sini, teman anda untuk Ekspresi Negeri FM. Tapi kan, kita dah masuk di jam yang terbaru sebenarnya. Dah pun pukul 10:02 malam. Selamat malam saya ucapkan buat anda semua yang masih lagi setia mendengarkan Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak kepada anda kan. Tanpa anda siapalah kami dekat Negeri FM ni. Memang kami akan sentiasa setia untuk menemani anda dan menghiburkan anda, tak kiralah di mana jua anda berada. Yang paling penting dapat siaran Negeri FM. Kalau tak dapat tu macam mana pula nak teman kan. Dan yang paling penting juga, saya dah dapat beberapa permintaan lagu daripada rakan pendengar Negeri FM. Jeng. Okey, yang ini kita ada permintaan lagu, katanya nak dengar lagu Bunga Emas dari Iklim. Okey, tunggulah pukul 11 malam nanti saya belanja. Okey, ada juga yang nak dengar lagu dari Ratu Rock Negara, Sembilu. Okey, itu pun ada juga dalam playlist kita nanti. Dan ada satu lagi, ada yang nak dengar lagu daripada Ridzwan, Adakah Ini Mimpi katanya. Okey, semua lagu tu Fad dah masukkan dalam playlist pukul 11 malam nanti. Tapi Fad tunggu lagi lah kan, sebab baru 3 je lagu. Kalau dalam 1 jam tu lebih kurang ada 8 lagu yang boleh saya belanja. Maknanya ada slot 5 lagi. Siapa cepat dia dapat, hantarkan sekarang lagu permintaan anda, letakkan tajuk lagu dan nama penyanyi, hantarkan ke WhatsApp Negeri FM di 012-603-0603. Alright, dan untuk anda yang memandu ni, hati-hati dekat jalan raya lah kan. Tak kira lah dekat mana je anda memandu, pastikan kalau anda rasa mengantuk sebab sekarang ni dah malam. Biasanya kalau orang yang perjalanan jauh, kadang-kadang walaupun mengantuk digagahkan lagi nak sampai juga ke destinasi, nak sampai ke rumah ke, tapi sebenarnya perjalanan tu masih lagi jauh kan. Kalau dah rasa terkebil-kebil je waktu mandu tu, apa kata pergi je berhenti dulu dekat kawasan rehat dan rawat ke R&R ataupun tempat yang selamat kan. Ikutlah laluan mana yang anda lalu tu, nampak je tempat yang rasanya boleh kot berhenti sekejap untuk kita rehat kan. Berehat dulu kan, kita segarkan diri kita dulu. Mungkin ada orang dia beli kopi ke, minum kopi untuk bagi rasa segar biji mata tu kan. Ada juga yang boleh buat regangan, stretching sikit kan. Apa orang kata, keluar kejap daripada kereta tu, berdiri, buat pergerakan sikit, mungkin akan fresh kan. Ikutlah apa sahaja yang anda rasa sesuai untuk anda dapat kembali segar untuk teruskan pemanduan anda. InsyaAllah semoga selamat sampailah ke rumah masing-masing ataupun ke destinasi yang anda nak tuju tu. Okey, ataupun tidur sekejap pun boleh, tapi kena perhatikan kawasan tu lah. Kalau biasanya kawasan R&R memang okey lah kan. Kalau ikut jalan lama, jalan kampung ke, kena tengok tempat itu. Kalau rasa sesuai untuk kita rehat, rehatlah sekejap, tidur dulu kan. Sebab ada dapat tips lah daripada pilot darat kita, abang-abang yang bawa lori ni. Dia kata kalau dah mengantuk sangat tu kan, terkebil-kebil lah mata tu, memang ubat dia tidur aje lah. Tidur lah kejap kan, sejam dua jam ke dapat orang kata power nap. Lepas tu dah okey, basuh muka tu, teruskan pemanduan macam tu. InsyaAllah tak adalah kita risau kan apa-apa yang berlaku semasa kita memandu nanti. Sebab kalau kita tetap teruskan juga, tetapi kemungkinan boleh berlaku apa-apa yang tidak diingini. Kadang-kadang bukan diri kita je yang membahayakan, tapi kita boleh juga membahayakan pengguna ataupun pemandu di jalan raya yang lain. Itu yang kita tak nak tu, okay? Tapi yang paling penting kena terus enjoy layan Ekspresi Negeri FM sebab ada banyak lagu-lagu terbaik yang Fad nak belanja. Kejap lagi pun kita nak belanja juga lagu-lagu permintaan anda lepas pukul 11 malam nanti. Kalau rasa nak dengar lagu yang anda suka, nak layan vibe waktu anda memandu tu, boleh Roger Fad, hantarkan lagu permintaan anda di WhatsApp Negeri FM. Okay, 012-603-0603 Negeri FM.

0: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial, atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sudih-sudih, Ma. Apa kau nak sudih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sudih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

Ya, benar-benar ingat sampai bila-bila. Ha, tadi itu lagu legend dari kumpulan Fotograf Ke Pintu Kasihmu. Baru sahaja menghiburkan anda. 10.24 minit malam. Selamat malam saya ucapkan buat anda yang masih lagi mendengarkan Negeri FM. Okey, untuk sekarang ni saya nak kongsikan dengan anda. Okey, di mana ada satu infografik yang dikongsikan, di mana ada statistik yang menyatakan generasi muda tidak sambung belajar, dan sekarang isu ini amat membimbangkan. Ini adalah kenyataan daripada Ketua Perangkawan Malaysia sendiri, iaitu Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, pada 9 Julai 2026. Okey, di mana ada kebanyakan adik-adik kita ni yang tak hadir ke SPM pun ada juga. Lebih kurang 7,099 calon yang tidak hadir bagi semua mata pelajaran peperiksaan SPM untuk tahun lepas 2025. Dan ini memang membimbangkan lah. Kan, begitu juga dengan kemasukan ke sesi akademik 2026, di mana 351,012 permohonan lepasan SPM diterima melalui UPU online. Jadi permohonan yang disahkan layak hanya 235,480 orang sahaja, dan untuk selebihnya ada 169,803 orang calon ditawarkan tempat ke Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Maknanya 72.11% daripada calon layak mendapat tawaran. Sebenarnya kalau kita tengok daripada angka ini, ada ramai juga sebenarnya, boleh dikatakan beberapa ribu juga kan, untuk generasi muda yang tidak sambung belajar ni. Dan menurut Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir, katanya jika perkara ini berterusan, hasrat negara kita untuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi dan mencapai sasaran 35% pekerja mahir mungkin tidak tercapai. Ini membimbangkan, membahayakan juga untuk generasi masa hadapan negara kita kan. Mungkin adalah adik-adik kita yang masih lagi bersekolah ke, dengar ekspresi Negeri FM malam ni kan. Mungkin ada ibu bapa juga kan, ataupun abang kakak, boleh nasihatkan anak-anak kita ataupun adik-adik kita ni untuk sambung belajar kan. Sambung belajar ni ialah, bukan semua orang yang ada rezeki kan nak sambung belajar ke IPTA. Ada juga yang sambung belajar ke IPTS. Tetapi sekarang ni zaman dah moden dah kan, kita dah 2026 dengan macam-macam teknologi sekarang ni kan, ada macam-macam peluang kerjaya yang ada dekat Malaysia ni. Kalau tak boleh nak sambung belajar di universiti ataupun di college-college, ada banyak sebenarnya orang kata tu, kemahiran yang boleh kita belajar kan. Banyak je tempat-tempat ni, kemahiran gunting rambut ataupun electrical kan, macam-macam lah kan itu sebenarnya. Dan kalau anda nak tahu, STEM ni ataupun kemahiran ni memang sebenarnya sangat-sangat diperlukan untuk kerja, terutamanya di masa hadapan. Skill-skill itu lebih penting sebenarnya kan. Jadi kita nak bagi tahu juga, walaupun sekarang ni mungkin banyak kerja, banyak peluang kerjaya kan untuk adik-adik kita ni, lagi-lagi bila ada media sosial ni, macam-macam lah, boleh berniaga sendiri dan sebagainya kan. Tetapi jangan lupa juga, pada masa yang sama, sambunglah belajar kan. Banggakan mak ayah kita, buat mereka gembira kan, dengan tunjukkan prestasi kita semasa kita belajar kan. Tak kira lah, dan kalau kita nak belajar dari segi akademik kan, profesional, ataupun kita nak belajar kemahiran, sebenarnya itu pun sangat-sangat bagus juga. Terutamanya bila kita sekarang dah semakin moden, teknologi dah makin banyak, kemahiran-kemahiran ni pun diperlukan juga kan. Jadi belajar kemahiran pun satu perkara yang bagus juga. Tak kira lah apa yang anda nak belajar sekalipun, apa yang anda minat, sebenarnya itu yang paling penting. Minat, bila kita minat, kita belajar tu, memang kita akan buat bersungguh-sungguh. Kita nak banggakan bukan saja mak ayah kita, tapi untuk diri kita sendiri juga, untuk masa depan kita kan. Banyak peluang kerjaya yang boleh kita cuba, yang boleh kita dapat apabila kita sambung belajar kan. Kalau dari segi akademik pun boleh, kemahiran pun bagus juga kan. Kan, mudah-mudahan untuk tahun inilah kan, adik-adik kita yang ambil SPM ni, semoga
tak ada lagi lah ataupun kurang lah kan untuk mereka yang tidak hadir untuk ambil SPM. Ha, ambil je dek. Kan, kita dah beberapa tahun belajar di sekolah kan, tiba-tiba tak datang pula peperiksaan. Itulah dia peperiksaan yang nak menilai kita kan, setelah beberapa tahun kita bersekolah, kita belajar dengan cikgu-cikgu kita. Itulah masanya untuk kita tunjukkan, buktikan kemampuan kita kan untuk ambil SPM tu. Kemudian boleh dapat keputusan yang bagus sama belajar. Kalau keputusan tak berapa nak bagus pun tak apa kan, sebab ada banyak lagi peluang-peluang untuk kita sambung belajar daripada segi kemahiran pun banyak juga kan. Kalau kita tak berapa perform dekat SPM kita pun boleh ambil kemahiran. Yang penting kena hadir lah untuk peperiksaan SPM tu. Janganlah sampai tak hadir. Ini 7,099 calon yang tak hadir ni. Tak tahulah, mungkin kalau ada betul-betul kepayahan ataupun kesusahan untuk mereka hadir, yang itu mungkin lah kan. Tapi harapnya semua adik-adik kita dia dapat peluang untuk ambil SPM dan terus maju jaya lah kan, untuk bukan sahaja untuk mereka, bukan sahaja untuk keluarga mereka, tetapi untuk masa depan negara kita juga. Alright, kita doakan lah untuk adik-adik ni yang mana tak berapa berjaya semasa SPM, tak dapat pula sambung belajar dekat IPTE ataupun IPTS. Jangan risau, banyak lagi peluang. Boleh cuba teroka kan peluang-peluang baru, kemahiran ke macam-macam lah kemahiran ni. Menjahit pun boleh, mana tahu boleh jadi pereka fashion, boleh jadi tailor ke kan. Itu semua boleh menjamin masa depan kita. Alright, dan harapnya apa, ibu bapa juga adik-adik, kalau ada yang dengar ni, semoga mereka dapat apa orang kata tu, mempunyai masa depan yang cerah kan. Dan awak semua ni dapat memacu masa depan negara kita ni ke arah yang lebih baik lagi. Okay, dan itu antara apa yang dapat Fad kongsikan dengan anda. Statistik tu memang sangat membimbangkan. Saya yang belum ada apa orang kata, belum kahwin, belum ada anak pun, risau juga tengok adik-adik kita macam tu kan. Tapi harapnya semuanya akan okay sahaja. Semuanya akan apa orang kata tu, dapat menjadi pemacu untuk masa depan negara kita lah, terbaik. Alright, dan Fad masih lagi menunggu lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita, sebab ada yang dah ada sekarang ini. Ada dua orang lagi yang dah hantarkan lagu permintaan masing-masing. Ada yang nak dengar lagu Azan yang tak vital, katanya Jangan Kianati Aku. Ada juga yang nak dengar Purnama Merindu, tapi bukan versi Tok T, versi Apak Khalifah. Okey, kejap lagi pukul 11 malam nanti Fad belanja. Alright, jadi apa kata tunggu terus layan Ekspresi Negeri FM. Boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sama RTM. Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, Menteri FM ingat sampai bila-bila itu data dengan mengulit kenangan baru sahaja menghiburkan anda dalam ekspresi Negeri FM dan anda sekarang kembali bersama Fad. Pastinya menemani anda sehingga jam 12 tengah malam nanti. Okay? Sekarang dah 10.51 minit malam. Okay? Kalau anda biasa dengan Negeri FM, dah tahu dah pukul 11, kita akan berehat seketika untuk kita beri laluan kepada utama 11 malam. Lepas tu, itulah masa dia untuk Fad menghargai anda semua yang mendengarkan Negeri FM, nak belanja anda lagu-lagu yang anda suka. Jadi dah ramai dah yang hantarkan lagu permintaan. Tadi saya dapat 6 kan. Jadi ada masa lagi sebenarnya. Last call lah saya nak panggil kan. Siapa-siapa yang nak dengar lagu yang dia suka, dia keluar dekat radio ni, apa kata hantarkan lagu permintaan anda sekarang. Hantarkan tajuk lagu dan nama penyanyi ke WhatsApp Negeri FM terus di www, salah pula, itu artian klik 012 603 0603. Lepas dah hantar dekat WhatsApp tu, boleh dengar dekat rtmklik.rtm.gov.my. Kita ada Neji dengan Biarlah, dengarkan dalam ekspresi Negeri FM.

0: kisa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak.

Yep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih. Saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Tadi selesai untuk kita dengarkan utama 11 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri, Kota Media. Alright, sekarang ni kembali ke Sungai Gadut di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad untuk anda terus berhibur untuk jam yang terakhir bersama saya DJ Fat dalam Ekspresi Negeri FM. Sekarang ini dah 11.16 minit malam. Ini bermakna tak lama lagi berakhirlah siaran untuk Ekspresi Negeri FM. Tetapi sebelum itu, apa kata untuk anda terus layan Ekspresi Negeri FM menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Guys, nak beritahu yang kita ada banyak lagu-lagu terbaik yang anda boleh layan sekejap sahaja lagi, sebab lagu-lagu ini adalah lagu permintaan pendengar kita. Jadi untuk anda yang hantarkan permintaan lagu tadi, apa kata stand by, dengar siap-siap sekejap lagi. Ada beberapa lagu permintaan yang akan saya belanja. Okay, ni saya nak kongsikan dengan anda. Okay, kita ada antara yang menjadi lagu dalam playlist untuk malam ini, kita ada lagu Portrait dari Hakim Mene Magistrate, Sembilu dari Ratu Rock Negara Ella, Jangan Kianati Aku Azlan and the Typewriter, Purnama Merindu, yang ini versi Apa featuring Kizo, ada Sendu di Hatimu, Rindu di Jiwaku juga dari Aero, Adakah Ini Mimpi dari Rizwan. Itu lagu permintaan daripada pendengar Negeri FM. Alright, apa kata anda terus enjoy, terus berhibur bersama-sama kami dalam Ekspresi Negeri FM. Satu jam saya belanja lagu permintaan pendengar kita. Ini playlist anda. Jadi apa kata kita mulakan dengan Hakim and the Magistrate, Portrait. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi lagu terakhir untuk playlist Negeri FM untuk jam yang terakhir ini. Bring Me To Life dari Evanescence. Baru saja menghiburkan anda. Alright, jadi macam mana lagu permintaan anda? Enjoy ke tidak? Harapnya anda semua terhibur lah kan? Dan terus cerilah pastinya mendengarkan Negeri FM. Dan saya harapkan anda juga hari ini kalau sedang memandu, masih lagi kan? Harapnya anda semua selamat sampai lah ke destinasi masing-masing. Terus berhati-hati ketika berada di jalan raya. Okey, jangan risau sebab lepas pukul 12 ni walaupun segmen ekspresi Negeri FM dah berakhir, anda boleh dengarkan siaran Nasional FM melalui frekuensi ini. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Sebelum tu kalau ada salah silap, kalau ada tersalah cakap, Fad mohon ampun dan maaf lah ya. Kita ni manusia biasa kan. Fad niat nak menceriakan anda je, nak teman berteman je. Dan terima kasih jugalah kepada anda yang teman Fad juga dekat Kontinu. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini dari Kangen Band, Yakinlah Aku Menjemputmu. Assalamualaikum guys.

0: dalam nikmat-Mu, afiah, keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia, yakni dosa-dosa kami. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu, dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK, dan pun streaming langsung di

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas Nasional Malam yang menemani 4 jam anda sebelum ini. Aizat Azam aka DJ Ijad. Pembuka hari ini 15 Julai 2026. Hanim di sini atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Okey, akan menemani anda selama 6 jam untuk Geng Burung Hantu bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Jadi, untuk yang menyambut hari lahir hari ini...

Selamat hari raya diucapkan dan semoga pertambahan usia ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doanya. Amin. Usia hanya angka. Percaya dan yakin setiap hari adalah peluang untuk kita mencorak kehidupan lebih baik dari semalam. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Hani makan terus menemani anda dengan susunan lagu menarik hingga jam 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: Sepak Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja ataupun urusan penghantaran barang, kan abang-abang lori kita dikabarkan, disampaikan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh-Lebuh Raya Utara Selatan, pergerakan kenderaan bagi jajaran utara, tengah dan selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Lebuh Raya di Lembah Kelang. Bagi pengguna di Pantai Timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor, terutamanya arah selatan jabatan ke CIQ Woodland, Singapura. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik. Apakah kepada keadaan sekeliling, itu yang paling utama. Kepada anda yang kalau kita bawa kenderaan tu kan, mungkin kita akan rasa sedikit mengantuk, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang tips yang paling kita nasihatkan sebelum memulakan perjalanan. Untuk sebarang info trafik terkini, boleh membuat semakan dalam paparan CCTV terkini melalui aplikasi 7 Muat turun menerusi Google Play atau App Store. Sebarang kerosakan, boleh layari aplikasi My Jalan. Juga boleh muat turun melalui Google Play dan App Store. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan, yang hanya mengharapkan semoga anda terus kekal fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Nombor Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim di sini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga sihat walafiat, hendaknya masih segar menemani Hanim juga di radio frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda. Sempat juga Hanim menjengah ke muka buku Nasional FM. Ada rakan kita dari Ipoh, Itachot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nur Ariza. Assalamualaikum. Dari YB Raja Tun Dr. Philips Maling. Ada juga dari Santania Beruas. Selamat bertugas DJ Hanim dan geng Burhan tu, semoga sihat ceria selalu. Beruas hadir di Nasional FM. Terima kasih. Ada Nini Ali juga, ada Ahmad Suhaili, Abdul Jalil Tahir, ada Apul Arminang, Hasnah Hasrani. Assalamualaikum DJ Hanim. Selamat keudara di konti Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Jerantut, Pahang katanya. Terima kasih. Ada Princess Su, ada Muhammad Muhaimin, ada Razak Balangi Syah Putra. Ramai yang masuk meninggalkan komen-komen di muka buku Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan, okay, kepada anda. Walau apa juga yang anda lakukan hari ini, mungkin ada yang tunggu perlawanan bola sepak kita pagi nanti pukul 3 pagi, macam Amirul Abadi katanya nak tidur dulu sebab nak kunci jam bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan bola FIFA 2026. Okey, semoga semuanya kekal sihat segar sepanjang hari ini. Okey, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: kali mimpi dah.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan bol streaming langsung.

0: sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam hiburan ada perkongsian yang Hanim ingin sampaikan, antaranya perkembangan harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding Arab Saudi dan Qatar. Harga runcit minyak Malaysia lebih rendah, harga RON 95 bersubsidi di bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter. Perkembangan itu sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik. Sehubungan dengan itu, Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, dakwaan bahawa harga minyak di Malaysia tidak lagi kompetitif berbanding negara pengeluar minyak lain adalah tidak benar kerana harga semasa di negara ini masih lebih rendah. Antara perkembangan lain, pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia-Thailand dijangka menjadi pemangkin pertubuhan baru di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Perjanjian baru bersama Thailand yang memberi kelonggaran tertentu akan membuka lebih banyak ruang perdagangan sekaligus mengurangkan sekatan custom sedia ada. Itu antara perkembangan berita. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Jadi, kepada anda, Geng Buruh Hantu teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Mini Piala Dunia.
7: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

buat semua pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga apa juga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hanim nak ingatkan juga, jangan sesekali kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kerana apa? Kerana garis masa rezeki setiap orang memang berbeza. Ada yang rezekinya datang awal, ada juga yang menunggu sedikit lebih lama. Itu bukan bermaksud kita ketinggalan, tetapi aturan terbaik sedang diatur yang esa pada waktu yang paling tepat. Teruskan berusaha, jangan berhenti, berhenti berdoa dan yakin dengan setiap langkah yang sedang anda lalui. Percayalah, rezeki tidak pernah salah alamat. Selagi kita tidak berputus asa, sentiasa ada harapan dan peluang menanti di hadapan. Kepada anda, geng Buruh Hantu, terima kasih kerana menemani Hanim pagi ini. Semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Di hati geng burung hantu waktu ketika ini, saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Saya nak ucapkan selamat pagi kepada Ucup Teluk Mas Lama Pira. Ada juga kat dalam ni Hisham Syam, ada Nanggen, ada Su, ada Lady Hida. Assalamualaikum. Ada Zam 67, ada Ibra Angles, ada Edward Amirul yang sedang masak sambal katanya. Ada Ita Chot, ada Nolin Tiko, ada Shida juga di situ, ada Cik 84, ada Muhammad Mohadir, ada Tenten, ada juga kakak cahaya kita. Okey, terima kasih kerana menjenguk TikTok Live Nasional FM. Inilah peneman saya hingga ke 6 pagi. Tanpa anda, kesunyian saya di konti ini. Waktu-waktu sekarang ini juga ada juga yang berkongsi katanya sedang menunggu aksi perlawanan antara Sepanyol menentang Perancis. Mampukah jentera serangan Sepanyol menembusi kubu kebal Perancis pagi ini pukul 3 pagi jadual perlawanannya kan. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Teruskan hiburan bersama Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nacional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
2: Nacional FM.
3: Mini Piala Dunia.
4: Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
5: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK, dan

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati dalam kita berhibur. Masih ada yang masih dalam perjalanan penghantaran barang macam Abang Lori kita, Abang Mamex, hadir dalam TikTok live kita. Semoga dipermudahkan segala urusan penghantaran barang. Dari itulah kita kan, untuk mencari rezeki macam-macam kerja kita buat. Ada yang dah bangun untuk buat donat macam Kak Su kita tu kan, ada yang sedang masak sambal macam Edward tadi. Macam-macam aktiviti yang kita dah mula lakukan sejak awal pagi untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM. Mengikut Jabatan Met Malaysia, antara amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 2 pagi 15 Julai 2026, amaran ribut petir di kawasan Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu, Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, Sarawak, Seri Aman, Bentong, Sarike, Pekan dan Julau, Sibu, Konowit dan Selangau, Mukah, Dalat, Mukah, Kapet, Dong dan Belangau, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Miri di Subis dan Limbang, Sabah pula di Pandalaman, Kuala Penyu dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan juga ada amaran ribut petir. Kepada anda yang melalui kawasan yang Hadi sebutkan tadi, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, keadaan bersedia dengan apa rintangan yang berlaku di hadapan. Sebab itu, kekal fokus dalam pemanduan adalah satu perkara yang paling penting. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda di luar sana, mungkin ada siswa dan siswi yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ini adalah berita baik kepada siswa dan siswi. Kementerian Pendidikan Tinggi memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Pemberian voucher buku yang bernilai RM100. Tempoh penubusan dan pembelian adalah berkuat kuasa hari ini 15 Julai 2026, mula jam 11 pagi. Boleh tebus voucher itu di platform penubusan dan pembelian portal My Siswa Place di pautan http://www.mysiswaplease.my. Okey. Pelajar boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menembus voucher serta membeli bahan bacaan secara dalam talian. Lebih 300 rakan niaga didaftarkan yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Ini adalah inisiatif kerajaan kepada siswa dan siswi di negara kita. Kepada anda semua, teruskan berhibur dengan susunan lagu Geng Murah Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Geng burung hantu, pastinya pagi ini tumpuan peminat bola sepak dunia pastinya terarah kepada aksi panas membabitkan Spanyol menentang Perancis, dua gergasi Eropah yang bakal merentap dalam perlawanan yang dijangka penuh dengan aksi berkualiti, taktikal yang menarik dan pastinya mendebarkan hingga ke wisil penamat, insyaAllah. Persoalannya, membuka Spanyol meneruskan rentak cemerlang dengan corak permainan pantas mereka ataupun Perancis yang membuktikan pengalaman dan kekuatan skuad melangkah ke pentas seterusnya. Apapun pilihan anda, satu yang pasti, pagi ini peminat bola sepak bakal disajikan aksi bertaraf dunia. Jadi jangan ke mana-mana, yang ada di depan TV itu rasa berdebar menyaksikan mulanya perlawanan, dan sebentar nanti pada pukul 3 pagi ini mati setiap detik perlawanan bersama RTM Klik di saluran Sukan Plus dan TV. Okey, sama-sama kita saksikan aksi pasukan pilihan anda memberikan persembahan terbaik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga.

Hanin tak pergi mana-mana. Hanin masih lagi di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ketika ini pukul 3.10 minit pagi, semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan pagi ini. Sama ada yang sedang memandu, memulakan tugasan, ada yang berniaga, ada yang dah mula buat kuih pagi ni kan, ada yang dah selesai dah masak nasi lemaknya, ada juga yang sedang dekat depan kaca TV menyaksikan perlawanan hebat Spain menentang France ketika ini. Pagi ni pastinya ramai yang tidak melepaskan peluang menyaksikan aksi hebat perlawanan Spanyol menentang Perancis, kerana kedua-dua pasukan ini sentiasa menjadi antara kuasa besar bola sepak dunia. Terus bersama Nasional FM, radio utama bahasa Melayu, untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.

sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Kalau ketika ini yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spain menentang France, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar yang ada dekat dalam TikTok Live ketika ini, antaranya Haliza Baha. Assalamualaikum. Lagu-lagu best katanya pagi ini. Alhamdulillah. Daripada John Brunei, daripada Brunei katanya. Ada juga Ita Chok, Shazila, Sharifah, Meros, Skaya, ada ramai, ada Ash tadi, ada Sharifah, Meros, Kalas. Okey, ada lagi dekat dalam ni, ramai yang menyapa kita. Ada Maria Mazih, Maria Mazilan, ada Yong Izzah, pagi ni ada Suhana Angah. Ramai yang, orang yang dah bangun. Kakak-kakak kita terutamanya ada yang merancang segala aktiviti pagi ini untuk jualan pagi hari. DJ Hanif tetap di hati, seperti juga anda semua di luar sana, anda tetap di hati semua DJ-DJ Nasional FM. Begitu jugalah kalau anda sentiasa di hati kami, kami juga akan sentiasa jugalah ada di hati anda, harapnya begitu. Okey, hari nak cerita juga pagi ni kepada pencinta haiwan. Haiwan, ada orang kata pencinta haiwan ni adalah mereka yang memiliki haiwan baka yang mahal kerana sanggup berbelanja besar. Tapi bukannya, hakikatnya kasih sayang terhadap haiwan boleh bermula dengan perkara yang sangat kecil. Pernah tak dengar orang kata kalau kita memberi makan kepada haiwan seperti kucing ni, murah rezeki kita kan? Betul. Kalau kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita beri kepada haiwan jalanan yang kelaparan. Mungkin kita tak mampu menyelamatkan semua haiwan, tapi bagi seekor haiwan yang sangat lapar, cedera atau keseorangan, tindakan kecil kita ini mungkin mengubah seluruh hidupnya. Menjadi pencinta haiwan bukan tentang apa yang kita miliki, ia tentang sejauh mana kita sanggup mengurangkan penderitaan makhluk yang tidak mampu meminta tolong. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini ada yang dah bangun untuk menyiapkan persiapan anak-anak sekolah lah kan. Ada juga dekat dalam TikTok live kita yang katanya anak dia dua-dua, anak Kak Rosita kita dua-dua ada pertandingan hoki. Ibunya pagi-pagi dah bangun kan, memberi dalam masa menyiapkan urusan kerja juadah untuk perniagaan, juga dalam hati teringatkan anak supaya memenangi perlawanannya untuk pagi nanti, permainan sukan hoki katanya anak Kak Rosita tu tadi. Ada juga pendengar kita yang masih dalam perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur Jumaat malam. Kepada anda yang masih di jalan raya, semoga sentiasa fokus dalam pemanduan. Jika mengantuk, berhenti di R&R berdekatan. Okey, macam ada pendengar kita ni dalam mengantuk-mengantuk tadi, berhenti sekejap, kena etok-etok panas katanya. Ha, sedap katanya. Katanya kalau dekat Johor Bahru ketika ini, dekat Johor lah, banyak kedai-kedai kuih yang dah buka. Alhamdulillah, kepada abang-abang lori, sentiasa fokus dalam pemanduan. Itulah sebabkan kedai dah banyak buka dah tu, bolehlah singgah untuk sedikit kesegaran, rasa secawan kopi ke untuk kesegaran pemanduan. Yang penting kita fokus, jangan main telefon waktu memandu. Juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Waktu-waktu pagi ni kadang-kadang jalan yang besar dikecikkan sebab urusan pembaikian jalan, ada pembaikian lampu jalan, macam-macam kerja dilakukan waktu-waktu ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum semua pendengar Geng Burhantu Nasional FM. Dalam debaran menyaksikan Piala Dunia FIFA ketika ini, Spain menentang France yang ketika ini Spain mendahului dengan 1-0. Adakah France dapat mengejar mata mengatasi Spain? Sama-sama merasa debarannya kan. Dalam debaran itu, Hanim nak kongsikan juga antara perkembangan berita sedikit pengeluaran permit kerja serta kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kedah menerusi serbuan di sekitar Kulim bulan lalu. 24 orang ditahan termasuk 19 warga Bangladesh, 4 etnik Rohingya dan seorang wanita tempatan berusia 20 hingga 52 tahun. Sedikit dikendalikan warga Bangladesh menggunakan beberapa syarikat termasuk pembinaan G7 untuk mengamuri pihak berkuasa yang mana syarikat didaftarkan atas nama isterinya. Antara perkembangan dari luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa peningkatan semula konflik antara Amerika Syarikat dan Iran memberi kesan besar terhadap orang awam di Asia Barat serta kawasan yang lain. Peningkatan ketidakstabilan dan menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia di rantau berkenaan. Peningkatan ketegangan lebih meluas antara kedua-dua negara boleh memburukkan keadaan keselamatan serantau. Untuk lebih berita, boleh layari berita.rtm.gov.my.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

dalam benda baran. Dalam debaran aksi perlawanan antara Spain menentang France waktu pagi ini, nampaknya France masih lagi kosong manakala Spain memperolehi dua mata. Kepada yang ada di depan kaca TV, rasa debaran dia kan, siapakah yang akan ke pentas seterusnya, aksi yang seterusnya dalam keadaan yang macam ni? Tak boleh diganggu ya. Kalau yang suami-suami tengah tengok bola tu, isteri jangan pula membebel, sebabnya dalam debaran tu ada pula bebelan, nanti lain jadi dia kan. Sama-samalah kita memberi semangat kepada suami kita yang mungkin tengah menyaksikan perlawanan bola ni, bukan memberi semangat apalah, supaya terus sabar, kerana perlawanan itu adalah perlawanan. Dan kalah menang itu adat dalam perlawanan. Ini nak kongsikan sikit ya. Apabila kita marah, bila kita marah, apa yang kita perlu lakukan? Ada orang marah, bila kita memupuk, mengajar diri kita, bila marah kita terus marah, itu boleh mendatangkan dan menjadikan kita seorang yang panas baran. Tapi sebenarnya bila kita marah, apa yang kita perlu buat? Kita jangan terus memberi reaksi kepada apa perbincangan atau komunikasi yang berlaku. Sebaiknya tunggu masa dalam masa 10 minit. Jangan balas mesej, jangan buat keputusan, jangan tinggikan suara, berjalan seketika, tarik nafas, minum air atau diam dulu. Sebab bila emosi sedang memuncak, apa yang kita berkata tu atau apa yang kita lakukan akhirnya akan kita sesali. Selalunya masalah bukan kerana kita marah, tapi kerana apa yang kita lakukan ketika marah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Minit Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi buat semua pendengar yang masih setia bersama Hani selama 6 jam dalam geng burung hantu nasional FM. Tanpa sedar, kita sudah pun memasuki jam terakhir segmen geng burung hantu. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu, bekerja, menguruskan persediaan perniagaan. Ada yang dah bangun pagi ni kan, menyiapkan juadah untuk perniagaan di pagi hari, ataupun yang sedang menikmati secawan kopi pada pagi ini. Untuk perlawanan Spain menentang France sebentar tadi, berakhir dengan Spain 2 dan France 0. Begitulah, kalah menang dalam perlawanan, tahniah kepada Spain kerana berjaya ke peringkat seterusnya. Sebelum saya meneruskan hiburan sedikit, perkongsian kata-kata buat undangan bersama, jangan risau jika perjalanan hidup kita tidak sepantas orang lain. Matahari dan bulan sama-sama bersinar, tapi masing-masing mempunyai waktu yang telah ditentukan. Teruskan melangkah dengan penuh yakin, jangan bandingkan perjalanan hidup sendiri dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai rezeki, peluang, masa yang berbeza. Apa yang penting ialah terus berusaha, terus berdoa, terus percaya bahawa setiap usaha yang ikhlas pasti akan membuahkan hasil. Semoga baki hari ini dipenuhi dengan ketenangan, dipermudahkan segala urusan dan limpahkan rezeki yang baik buat anda serta keluarga. Terus temani Hanim hingga ke penghujung siaran geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin yang dirahmati Allah dan juga sidang pendengar sekalian. Terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah. Dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah, kita dapat bersama-sama membincangkan satu tajuk ya berkaitan dengan perkahwinan ya. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita kembali kepada Al-Quran yang menjelaskan kepada kita berkaitan dengan kita mendirikan rumah tangga dan juga matlamat kita. Seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, dan di antara tanda-tanda kekuasaan, yakni kekuasaan Allah, ialah dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan antara kamu mawaddah. Yang dimaksudkan dengan mawaddah ini iaitulah kasih sayang, dan rahmah iaitulah belas kasihan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bagi berkongsi tajuk ini tuan-tuan ya, saya ingin membawa satu analogi kepada tuan-tuan. Analoginya sangat mudah. Perkahwinan ni kita boleh ibaratkan seperti mana kita masuk ke medan peperangan. Seperti mana kita masuk ke medan peperangan. Sudah pastinya bila mana kita masuk medan perang, dua perkara penting yang perlu kita kena buat persiapan. Yang pertama, persiapan dari sudut jasmani. Yang kedua, persiapan dari sudut rohani. Jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan. Begitulah bila mana kita nak masuk ke medan perkahwinan ataupun ke gerbang perkahwinan. Yang pertama, kita perlu persiapkan jasmani kita, dan yang kedua iaitulah rohani kita. Kalau di medan perang, dari sudut jasmani kita mesti mempunyai fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik. Fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberi kemenangan. Sementara rohani, kita juga perlu membuat persiapan. Mental kita perlu kuat. Ya, mental kita perlu kuat bila mana kita nak masuk ke medan perang, supaya kita dapat melalui proses provokasi daripada musuh, dan juga supaya kita tidak lari daripada medan perang ketika mana kita diuji. Dua perkara ini adalah sangat penting bila mana kita masuk ke medan perang, dan begitu juga kita masuk ke gerbang perkahwinan. Fizikal dari sudut fizikalnya iaitu dari sudut kekuatan fizik kita. Dari sudut kekuatan fizik kita, kita kena kuat. Begitu juga dari sudut kekuatan rohani. Kedua-duanya perlu kita membuat persiapan. Apa analogi yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dua persiapan tersebut? Kalaulah kita nak mendirikan rumah tangga, apa persiapan fizik kita, fizikal kita, kesihatan kita? Kita perlu jaga daripada awal. Kita perlu jaga daripada awal supaya bila kita masuk ke gerbang perkahwinan, kita tidak menjadi orang yang lemah. Begitu juga dengan rohani. Jadi saya nak tekankan kepada tuan-tuan ya, di dalam kita mendirikan rumah tangga, apa yang kita nak adalah mawaddah warahmah, iaitulah kasih sayang. Dan di sini kita cuba tengok ya, apakah krisis ataupun konflik dalam rumah tangga yang kerap berlaku, ataupun krisis dalam rumah tangga ini ya yang boleh membawa kepada perceraian. Dan alhamdulillah, saya mendapat pengalaman ya, ketika mana saya bertugas di bahagian perkahwinan di Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Perkhidmatan, bahagian pernikahan rujuk dan juga cerai. Banyak klien yang datang kepada kita mengadu permasalahan, dan saya yakin ketika mana mereka mula-mula mendirikan rumah tangga, pasangan ini mendirikan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, penuh percintaan. Kenapa di pertengahan dan di penghujung menjadi krisis dan juga konflik? Oleh kerana mereka ini diuji di pertengahan. Ada setengah pasangan diuji di awal, ada setengah pasangan diuji di pertengahan, ada setengah pasangan diuji di hujung. Sebab itu persiapan yang saya sebutkan di awal tadi, iaitulah persiapan rohani dan juga jasmani, ini sangatlah penting. Bila mana berlaku konflik dalam rumah tangga, maka kita akan cuba untuk mengatasi ataupun kita cuba untuk menghadapi krisis tersebut dengan tenang. Bila mana kita telah pun membuat persiapan. Jadi sebelum kita mendirikan rumah tangga, apakah persiapan-persiapan yang telah kita buat? Di antaranya, Nabi SAW telah pun memberi peringatan kepada kita. Bila kita nak memilih pasangan, apa yang disuruh oleh Nabi? Yang pertama, lihatlah kepada agama. Itu yang pertama sekali, itu persiapan. Bila kita melihat kepada agama, berarti itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk membuat persiapan dari sudut rohani, dari sudut spiritual, supaya kita mendapat satu kekuatan. Kekuatan spiritual ataupun kekuatan rohani ini, dia akan mendorong kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan kekuatan rohani ini kita boleh bahagikan kepada tiga. Yang pertama iaitulah iman, yang kedua iaitulah Islam, dan yang ketiga iaitu adab dan akhlak. Sebab itu Nabi SAW meletakkan tiga elemen penting ini sebelum kita mendirikan rumah tangga. Bila kita masuk ke gerbang rumah tangga, maka kita akan realisasikan di dalam rumah tangga kita, kita sebagai seorang suami dan juga kita sebagai seorang isteri. Begitu juga kita masuk ke medan perang, sama aja. Tiga perkara ini sangatlah penting, iaitulah iman, Islam dan juga akhlak dan juga adab. Kalaulah kita nak mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri kita, bila mana kita membina rumah tangga, supaya bila mana kita diuji oleh Allah SWT, kita tidak mudah futur ataupun kita tidak mudah tewas dalam ujian tersebut. Sebab kita memulakan rumah tangga itu dengan penuh kasih sayang, tetapi di tengah jalannya kita diuji oleh Allah SWT. Jadi tiga elemen ini merupakan perkara asas yang perlu kita bangunkan, kita bina dan kita suburkan sebelum kita masuk ataupun melangkah ke gerbang perkahwinan, supaya kekal kecintaan kita kepada Allah SWT, supaya kekal kecintaan kita di antara kita suami isteri. Sebab apa saya meletakkan tiga elemen yang penting ini, tuan-tuan? Sebab Nabi SAW yang perintahkan kita, suruh kita melihat agama. Bila kita melihat agama, maka kita melihat akidah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat ibadah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat adab dan juga akhlak. Bila kita melihat akidah, apa yang kita lihat? Iaitulah hubungan kita dengan Allah SWT dari sudut iman. Bila dari sudut iman ni, tuan-tuan, maka kita boleh rujuk kepada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Endingnya kat mana? Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah penentu bagi kita hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Hubungan kita dengan makhluk ni iaitulah hubungan kita dengan isteri kita. Kita balik kepada konteks yang kita nak bincang pada hari ini, iaitulah bila mana kita diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita boleh mengekalkan hubungan kita sebagai suami isteri? Adakah boleh kita mengekalkan kasih sayang yang pernah kita bajai, yang pernah kita semai, yang pernah kita mempertahankan, yang subur dalam kehidupan kita sebagai suami isteri? Sebab itulah qada dan qadar ini kena selalu kita memerhatikan, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup, liyabluwakum, adalah untuk diuji. Di saat kita diuji sebagai seorang suami, di saat kita diuji sebagai seorang isteri, di mana kita letak diri kita di hadapan Allah? Adakah kita meletak diri kita di hadapan masalah? Kita letak diri kita di hadapan Allah ataupun kita letak diri kita di hadapan masalah? Kalau kita letak diri kita dengan masalah, maka masalah akan bertimbun. Tapi kalau kita meletakkan diri kita di hadapan Allah, maka di situ ada jalan keluar. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri dia jalan keluar. Nampak? Bila mana kita melihat kepada qada dan qadar, kita meyakini, tuan-tuan, bahawa ujian yang sedang aku hadapi ini adalah daripada Allah, dan Allah lah yang akan mengembalikan ujian tersebut. Nampak tak? Allah lah yang memberikan kasih dan sayang kepadaku. Berarti Allah lah yang menitipkan mawaddah warahmah ke dalam diriku sebagai seorang suami dan isteri. Allah juga boleh mencabut mawaddah warahmah itu daripada isteriku dan juga suamiku. Berarti itu qada dan qadar. Betul tak? Kalau seseorang itu, tuan-tuan, boleh mencipta kasih sayang, tidak ada orang yang boleh bercerai, tuan-tuan. Kalau seseorang itu boleh mengekalkan kasih sayang, tidak ada orang bercerai, tuan-tuan. Sebab persoalan kasih, kecintaan dan sayang ini adalah hak milik Allah, bukan hak milik kita. Itu iman. Adakah kasih sayang milik kita? Tak.
1: Kalau seorang lelaki ataupun suami tadi dia kata kasih sayang itu adalah milik aku, salah tuan-tuan. Sebab Allah lah yang menghadirkan perasaan tersebut. Sama sekali kita tidak boleh mengekalkan kasih sayang di dalam rumah tangga kita kalaulah tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi garis panduan kepada kita supaya kasih sayang itu dapat dikekalkan, iaitu meletakkan diri kita di hadapan Allah, bukan meletakkan diri kita di hadapan isteri ataupun meletakkan diri kita di hadapan suami. Itu dari sudut akidah, melihat kepada qada dan qadar. Sebab itu dari sudut keimanan ini perlu diletakkan, ia merupakan asas di dalam kehidupan kita berubah tangga. Yang kedua pada ibadah. Bila sebut ibadah ni tuan-tuan, kita melihat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut pelaksanaan hukum syarak. Dari sudut ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita melaksanakan solat lima waktu. Solat lima waktu. Solat ini merupakan wasilah ataupun perantaraan untuk kita mendapat mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di dalam solat untuk mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri. Kita minta di dalam solat kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kasih sayang kita di antara suami. Di dalam solat tuan-tuan, kalaulah kita putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat, bagaimana pergantungan kita ketika mana kita menghadapi ujian? Sebab itu ibadah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, iaitulah ubudiyah. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah seperti mana yang diperintahkan. Kadang-kadang tuan-tuan, pasangan yang datang kepada saya dari sudut ekonominya kukuh tuan-tuan, dari sudut fizikalnya mantap tuan-tuan, tetapi bila mana dia tidak menjaga dari sudut ibadahnya, maka dia boleh berlaku konflik dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab dia memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau kamu mengabaikan Allah, tidak mustahil Allah akan mengabaikan kehidupan kamu. Kalau kamu mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menjaga kamu. Ihfazillah yahfazuka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Saya selalu ingatkan begitu. Apa yang dimaksudkan kalau kamu jaga Allah? Kamu jaga Allah di sini iaitulah kamu jaga taklif, tanggungjawab yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Apa tanggungjawab? Tak payah pun tanggungjawab. Yang pertama solat lima waktu, yang ketiga kita beri nafkah kepada suami, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga ataupun anak-anak kita. Kalau kita ada kedua ibu bapa kita, kita boleh lagi, kita mesti lagi memberi nafkah kepada kedua ibu bapa kita. Kita membantu sekadar mana yang kita mampu. Jadi maknanya itu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan tuntutan daripada makhluk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ibadah duduk pada tingkatan yang kedua selepas kita meletakkan iman pada tingkatan yang pertama. Ibadah terbahagi kepada dua, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat. Adakah kita menjaga kedua-duanya, membangun ataupun membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan terbinanya hubungan tersebut, Allah mengekalkan kasih sayang, mahabbah di antara kita dan suami.
2: Allahumma

Buat anda yang sedang memandu ketika ini, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hingga ke destinasi. Pandulah dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Jika perjalanan anda masih jauh, jadikan waktu ini untuk menikmati setiap detik. Tak perlu tergesa-gesa kerana yang paling penting ialah anda sampai tiba dengan selamat. Ingat, ada insan yang sedang menunggu kita di destinasi kita itu. Sebelum kita teruskan hiburan untuk waktu-waktu terakhir segmen Burung Hantu ini, ada satu kata yang Hanim ingin renungkan bersama. Perjalanan yang baik bukan tentang siapa paling cepat sampai, tetapi siapa yang sampai dengan selamat. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH

Dan burung hantu untuk pagi ini selama 6 jam. Hani menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu. Sebentar nanti, seperti biasa, tiga suara akan menceriakan pagi anda bersama Dia, Nazri dan juga Sonic. Disampaikan juga untuk waktu solat subuh untuk hari ini, 15 Julai 2026 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5:58 pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari anda, insyaAllah. Ingat, masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kesempatan dan masa depan adalah harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal undurkan diri, hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini, iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insya-Allah imannya dipandu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, jangan sekali-kali kita mengenepikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Insya-Allah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Hati aku dikejutkan.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semasa bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Assalamualaikum, selamat pagi semua.
9: Yap, anda sedang mendengarkan segmen Rada Pagi pada waktu ini, tepat pada 6.6 minit pagi.
8: Ya, alhamdulillah kan, hari ini Pak Anan juga amat menemani anda daripada jam asal awal 6 pagi sehingga pukul 10 pagi. Jadi untuk edisi hari ini, mah, hari Rabu,
9: ya, 15 Julai bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Dan tadi mungkin anda tertanya subuh waktu Seremban dan juga Port Dickson pukul berapa kan? Telah pun berkumandanglah pada waktu 5.58 minit pagi dan hari ini syuruk 7.9 minit pagi.
8: Ya, betul-betul. Teruskan layan Panan juga, Mas, sehingga pukul 10 dalam Radar Pagi. Negeri FM, ingat sampai.
9: Bila-bila.

Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, macam biasalah waktu ni kita nak tinjau cuaca dulu. Bukan kita nak tengok kat luar tingkap. Tapi kita nak tengok daripada laman web rasmi lah. Malaysia. Kalau dekat Negeri Sembilan hari ni secara keseluruhan, pagi mereka ramalkan tak ada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan begitu jugalah untuk sebelah malam. Tapi kalau kita tengok petang semalam, lebih kurang nak dekat senja macam tu baru hujan kan.
0: Ya, betul. Tapi di kawasan Sungai Gadut semalam malam cuaca cantik, tapi di kawasan-kawasan Senawang ada yang kata hujan sebab tengok jalan basah, ada yang kata hujan singgah macam tu lah kan. Jadi cuaca tak menentu kan di tempat-tempat kita semua. Jadi kalau pendengar semua ada info cuaca di tempat masing-masing kan, di kawasan anda mungkin berlainan tempat, berlainan daerah, lain cerita eh. Boleh terus WhatsApp kami di konti di talian
1: 0126030603.
0: Lagi FM ingat sampai
1: bila-bila.

0: Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Syuk. Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah, saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam?
2: Alamak, banyaknya lalat.
3: Kotornya. Minta maaflah, saya dah tak rasa lapar lagi.
4: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret-beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: si dia? Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
1: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
0: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
1: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Okey, Mak, nanti pukul 7 pagi kita nak ke mana, Mak?
1: Macam biasa, pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita dengarkan utama 7 pagilah.
0: Ya.
1: Semua info ada, semua berita yang baru ada. Sebab mungkin anda tertanya jugalah penamaan calon bila, hari pundi bila.
0: Itu best tu.
1: Nantikanlah pada utama 7 pagi nanti.
0: Ya, betul-betul kita line dulu utama 7 pagi. Dan sebab itu, sama balik bersama Pak Anah juga, Amal, dalam Radar Pagi untuk jam yang kedua Negeri FM. Ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhikmah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Sri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia. Beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabir urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Sri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api berkadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Lok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau sepanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi seberang akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandar raya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut. Selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim, Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran, termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara Teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pengerajaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum, selamat pagi bersama Pak Anan juga Amma dalam Negeri FM Naroda pagi.
1: Terima kasih kepada anda kerana memilih siaran 92.6 sepanjang pemanduan dan juga mungkin ada di kedai-kedai sarapan Pak An. Yep. Waktu ini kan, terima kasih Cik dengar Negeri FM
0: betul,
1: kan.
0: Buka radio tu kan. Yo. Walaupun sayup dengar hujung-hujung kan, tapi tak pilih kita mah.
1: Dekat pinggiran tu ada satu acik tu.
0: Ada.
1: Cik Cemak tu.
0: Itu dah bukan Negeri FM. Terima kasih banyak kan teman Pak An dan juga Amma daripada 6 pagi tadi kan. Dan sehingga pukul 10 pagi nanti. Apapun mana yang memandu sekarang ni, hati-hati memandu. Semoga sama sampai destinasi makan. Mungkin aliran trafik agak tinggi pagi ni kan. Apapun jangan nak marah-marah. Tenang-tenang.
1: Betul. Kena tenang-tenang. Bawa kereta tu pelan-pelan. Kan. Pastikan nanti sampai pun selamat.
0: Betul.
1: Yang pastinya kan, kalau kita pergi ke pejabat dulu, sebelum sampai pejabat tu, kita singgah beli sarapan. Takut nanti belum tengok kawan nanti, rasa nak marah pula.
0: Sebab tak makan. Sebab tak makan kan. Yang paling penting isi perut lo kenyang-kenyang, cun-cun baru kerja. Teruskan layan pan juga mah hingga pukul 10 pagi nanti. Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa Kos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahin,

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Bye.
1: Negeri FM, ingat sampai bila.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yap, Mega FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, Ma. Ini nak bagi tahu kepada semua sekali, Ma, kan? Di mana untuk esok, Ma, 16 Julai 2026 hari Khamis, kan? Yep. Pada waktu 8 pagi hingga 5 petang, kita ada ni, ada event iaitu Karnival Pendidikan Madani Peringkat Daerah Kuala Pilah 2026. Jadi, Ma, Karnival ini, Ma, kan, merupakan platform menghimpunkan pelbagai pengisian berteraskan pendidikan seperti TVET, STEM, STEM, digital, kerjaya, keusahawanan dan pembelajaran sepanjang hayat melalui penyertaan sekolah. Jadi institusi pengajian tinggi, agensi kerajaan, syarikat swasta serta rakan strategik dan ada pelbagai lagi aktiviti menarik turut disediakan seperti pameran pendidikan, ada pertandingan murid, jualan rahmah dan juga ada reruai interkreatif dan program bersama komuniti. Jadi akan adanya event ini di Jabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah pada hari esok.
0: Jadi jangan lupa lah, boleh bawa anak-anak untuk sama-sama selami apa itu TVET. Yep. Sebab TVET ni sangat penting lah kerana ia memenuhi juga keperluan industri, mengurangkan juga pengangguran dan secara tak langsung juga meningkatkanlah produktiviti negara dan mengurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing. Jadi kita nak anak tempatan ni, anak watan orang cakap kan, bojo kek tompek gitu. Supaya bolehlah lebih maju teknologi di Malaysia ni.
1: Betul, sebab TVET ni banyak tekankan tentang kemahiran, kan?
0: Yo.
1: Dari sekarang ni, untuk hari ni, untuk zaman sekarang ni, kan? Semua kemahiran. Ada kemahiran, kau memang caya.
0: Okay, jadi terus kekal di 92.6
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Manolah payah ni letak ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak.

0: Vila-vila.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
0: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

0: Radio FM hingga sampai bila-bila yang mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
1: Okey, Mak. Dan semalam juga, Pak An. Tadi pagilah pukul 3 kan, dah berlangsunglah perlawanan France menentang Espanyol. Yang mana kita menyaksikan France tewas kali ini dengan jaringan 2-0 lah. Jadi kita pun ataupun saya pun, Pak An, dah cakap dah.
0: Sebenarnya Amal dah bagi tu saya berhari tu lagi kata kan. Ini Pak An tak cakap banyak, spin mesti masuk punya. Sebab spin mesti layak lah ke final. Betul mah, tak sekali betul lah dia tegur.
1: Cuma pada pagi ini pun, 3 pagi esok, ada perlawanan Argentina menentang England. Okay. Jadi kita akan menyaksikan tim mana yang akan masuk ke final, sama ada Argentina ataupun England. Tapi nanti tim yang kalah pada semifinal, mereka turut akan membawa pulang hadiah tempat ketiga lah. Tapi ada playoff nanti. Tempat ketiga. Jadi kita tak tahulah France akan menentang siapa untuk perlawanan tempat ketiga nanti. Tapi yang lebih menariknya, kita nak kongsikan kepada anda untuk sama-sama kita pergi watch party lah, orang kata kan. Tengok secara ramai-ramai. Wah. Kek kedai makan kau ataupun kek stadium. Aduh.
0: Okay, aman. Tempat-tempat di mana? Tempat-tempat yang akan ada mah.
1: Antara Tompek and Doket lah dengan kita ni kan. Di Negeri Sembilan. Boleh pergi ke Unify Arena Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Pada 19 hingga 20 Julai, Ahad Isnin, 10.30 malam hingga 6 pagi. Ini untuk perlawanan final je.
0: Okay.
1: Dan juga boleh pergi ke KL Festival Park, Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur. Itu kena lajak sikit. Jauh lah juga daripada Negeri Sembilan kan. Tapi yang paling dokek juga adalah dokek Dataran Putrajaya.
0: Oh.
1: 15 Julai nantilah pada jam 3 pagi. Boleh saksikan tayangan skrin besar. Jadi antara tempat-tempat yang kita kongsi kini adalah tempat yang di mana akan ramai orang hadir lah.
0: Ya, sebab yang Amal kongsikan ni tempat-tempat orang berkumpul kan. Semua nak tengok bola. Boleh pergi kat Dataran Putrajaya. Boleh pergi kat Bukit Jalil. Boleh pergi dekat Kuala Lumpur.
1: Kalau saya mungkin pergi dekat Unify Arena tu lah.
0: Unify Arena Jalil tu.
1: Sebab apa? Sebab vibe dah stadium. Pasti orang sorak tu lain macam.
0: Betul. Kasih gegar kan. Jadi macam mana pun, anda semua kalau ada info yang best, cerita yang best, kalau tentang World Cup apa saja, boleh WhatsApp kami di konti
1: 012-603-0603.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Selamat pagi. Dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam
2: setelah suria memancar sinarnya. Terima kasih mendengar Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Negeri FM yo. Ingat sampai bila-bila.
4: Ah, jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alih.